0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

FM RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya. Yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, bergar Novani kembali melanjutkan untuk menemani Anda semuanya. Ya, kita ketemu lagi di program yang berbeda akan tetapi masih berada di edisi hari yang sama. Oke, baik bergar, kita ketemu lagi di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Kamis ya, 30 Juli 2026. Dan seperti biasanya, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita di program Morning Show hingga tuntas ya, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik bergar mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Ada lagu dari miliknya Raisa dengan judul Bersinar. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya. Sekaligus juga sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 10 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi ya untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga juga hari ini Anda semuanya juga dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa juga ya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar, serta kita juga selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan pastinya juga pendengar, selain berdoa, jangan sampai Anda melewatkan sarapan pagi. Buat Anda pendengar mungkin yang saat ini sudah berada di tempat pekerjaannya atau belum sempat sarapan pagi tadi gitu di rumah, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu biar Anda juga bisa jauh lebih fokus dan bertenaga ya ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi pendengar ya. Ini adalah waktu terbaik ya untuk sarapan pagi sebelum masuk berakhir. Waduh, berakhir lagi ya. Sebelum masuk di pukul 10.00 pendengar ya, karena batas jam sarapan pagi adalah di pukul 10 pagi pendengar ya. Jadi mungkin ini adalah waktu terbaik Anda untuk sarapan pagi terlebih dahulu biar lebih semangat lagi dan bisa lebih fokus serta bertenaga ya, karena bukan hanya para pekerja saja, akan tetapi juga anak-anak yang bersekolah tentunya ya pendengar, yang membutuhkan sarapan pagi ya biar lebih fokus dalam mengikuti pelajaran tentunya di sekolah. Oke, baik bergar di 99.4 FM ya. Untuk sesi berikutnya Novani akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari ini, tepat di hari Kamis ya, 30 Juli 2026. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya Bu.
1: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
6: Oh yeah.
5: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

Oke, baik pendengar, untuk sesi kali ini seperti biasanya Novania akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta pada hari ini ya, Kamis 30 Juli 2026. Di mana informasi terkait perakiran cuaca ini kami akses ya di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, baik pendengar, info perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Merah pada hari ini ya, Kamis 30 Juli 2026. Mungkinkah ini bervariasi ya pendengar ya, di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan cuaca cerah berawan pendengar ya, yang mendominasi untuk wilayah Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Kecamatan Muara Wahau, Sangatta Utara, Sangkulirang, Kecamatan Busang, Kecamatan Kombeng, Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, kemudian Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karangan, dan juga Kecamatan Long Mesangat pendengar.

Ya, dengan suhu di rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 62 hingga 98%. Dan untuk wilayah seperti Kecamatan Muara Bengkal, kemudian Kecamatan Telen, dan Kecamatan Batu Ampar diprediksi pada hari ini Kamis ya 30 Juli 2026 didominasi dengan turunnya hujan ringan pendengar ya. Dengan suhu di rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 63 hingga 98%.

Wilayah Kota Sangatta dalam satu hari. Tepat di hari ini, Kamis 30 Juli 2026, dan informasi masih kami akses di bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah cerah berdengar ya, dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 82%, dan kecepatan angin 6,4 km per jam. Ya, cuaca cerah ini pendengar untuk wilayah Kota Sangatta dari pagi ya hingga menjelang sore hari. Cuaca cerah yang mendominasi wilayah Kota Sangatta. Kemudian memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 85%, dan kecepatan angin 2,4 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta kembali cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 88%, dan kecepatan angin 2,1 km per jam. Oke, secara keseluruhan ya untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini, tepat di hari Kamis ya 30 Juli 2026, cuacanya cerah pendengar ya pada hari ini dengan suhu di kisaran rata-rata 26 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius pendengar pada hari ini, Kamis ya 30 Juli 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengupdate informasi di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mengunduh aplikasi Info BMKG pendengar ya, dan melalui aplikasi Info BMKG tentunya Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik berdengar di semua 9.4 FM. Demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta pada hari ini. Dan nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM.
8: RPD Kutim FM.

Sobat FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, berkar masih bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk kesempatan hari ini ya, yang sudah memasuki di menit 42 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Ya, sebelumnya Novani juga mengucapkan selamat beraktivitas ya, biar lebih semangat lagi nih buat teman-teman kru RPD Kutim. Ya, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Bapak Budi, kemudian untuk Ibu Siti Amina, untuk Bapak Sudibyo, kemudian untuk Bapak Marwan, ada rekan yang lain, rekan Subuh, kemudian rekan Christine, rekan Esther, rekan Hediana, rekan Ulfa, rekan Firman. Dan untuk seluruh kru RPD Kutim yang bertugas hari ini, tetap semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaannya di hari ini. Semoga segala aktivitas yang akan dikerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya ya. Buat teman-teman kru RPD Kutim tentunya ya, spesial nih. Dan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta juga, yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, Novani ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang sampai saat ini masih terus bergabung ya bersama kami. Dan buat Anda pendengar yang mungkin saat ini tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami melalui website ya, melalui website di rpd.kutaitimur.kab.go.id, atau juga bisa ya mendengarkan siaran live streaming kami melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden, pendengar ya. Apabila Anda tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio ya di frekuensi 99.4 FM. Dan bergara di website RPD Kutim, selain Anda bisa menikmati layanan live streaming, kami juga menyajikan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur di website ropd.kutaitimur.kab.go.id. Dan selain itu juga pendengar, silakan buat Anda mungkin yang belum bergabung ya bersama dengan beberapa akun media sosial RPD Kutim untuk bergabung ya. Anda bisa meng-add akun Facebook kami di RPD Kutim, kemudian juga di akun Instagram kami di RPD Kutim, kemudian di akun TikTok kami di RPD Kutim, dan juga di akun channel YouTube kami RPD Kutim. Dan untuk akun channel YouTube RPD Kutim, jangan lupa untuk like serta subscribe pendengar ya. Akun channel YouTube RPD Kutim. Tentunya juga kami menyajikan berita-berita terupdate juga ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan selamat bergabung bagi Anda mungkin yang sudah bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim. Dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Oke, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan hari ini di hari ke-30 ya di bulan Juli 2026, karena besok udah belum ya. Masih ada satu hari lagi di bulan Juli 2026 sebelum masuk di bulan Agustus 2026, pendengar ya. Kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan. Ya, mungkin bisa ya untuk di rencanakan ya kemanakah kira-kira weekend Anda, weekend ya, menghabiskan weekend Anda di minggu ini. Karena kita sudah masuk di hari Kamis ya, besok udah masuk di hari Jumat. Oke. Mungkin bisa menghabiskan waktu liburan Anda bersama dengan keluarga dengan hanya di rumah saja gitu pendengar ya.
atau mungkin bisa mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Sangatta, bahkan di kecamatan-kecamatan di lainnya di Kabupaten Kutai Timur, atau mungkin menghabiskan liburannya keluar daerah ya, seperti mungkin ke Bontang atau ke Samarinda atau sebagainya gitu pendengar ya. Ya apapun itu, tetap semangat aja untuk semuanya. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, dan segala rencana yang akan Anda rencanakan bisa terrealisasi dengan baik tentunya ya. Apalagi penghabisan ya di bulan Juli 2026 ini, pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan ya di bulan Juli. Masih ada sisa waktu satu hari lagi besok gitu pendengar ya, di hari Jumat ya. Gunakan sebaik-baiknya waktu tersebut tentunya ya, untuk menyelesaikan segala tugas-tugas ataupun pekerjaan Anda yang harus atau yang ditargetkan di bulan, harus selesai ya, ditargetkan selesai di bulan Juli 2026 ini. Oke, baik pendengar, by the way, ngomong-ngomong soal tanggal 30 Juli hari ini, ternyata hari ini memiliki sebuah momen penting dan bersejarah. Ya, kalau kemarin, tepat di tanggal 29 Juli 2026 adalah peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara, yang merupakan momentum untuk mengenang semangat pengabdian, keberanian, dan dedikasi para prajurit udara dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau hari ini, tepat di tanggal 30 Juli 2026, ini ada, ternyata ada tiga peringatan ya bersejarah di tanggal 30 Juli 2026 yang jatuh pada hari Kamis ini dan dipenuhi dengan sejumlah peringatan penting pendengar ya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu yang paling dikenal di Indonesia adalah Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Selain itu ada pula peringatan Hari Snorkeling Sedunia dan Hari Persahabatan Internasional yang memiliki makna tersendiri. Nah, pendengar, beragamnya peringatan pada tanggal ini mencerminkan nilai sejarah, budaya, hingga gaya hidup masyarakat global yang terus berkembang. Nah, pendengar, untuk Hari Ikrar Gerakan Pramuka, ya, peringatan ini berbeda ya dengan Hari Pramuka yang jatuh setiap tanggal 14 Agustus, di mana Hari Ikrar Gerakan Pramuka merujuk pada peristiwa bersejarah pada tanggal 30 Juli tahun 1961 ketika berbagai organisasi kepanduan di Indonesia menyatakan diri bergabung ya dalam satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka, di mana peristiwa tersebut berlangsung di Istora Senayan dan menjadi tonggak penting dalam penyatuan gerakan kepanduan nasional. Dan pendengar, penyatuan organisasi-organisasi tersebut menjadi Gerakan Pramuka menandai lahirnya semangat baru dalam pembinaan generasi muda Indonesia melalui kegiatan kepanduan. Selanjutnya, selain Hari Ikrar Gerakan Pramuka, tanggal 30 Juli diperingati juga ya sebagai Hari Snorkeling Sedunia. Di mana pendengar, snorkeling dikenal ya sebagai aktivitas menyelam di permukaan laut dengan menggunakan alat bantu pernafasan sederhana. Dan kegiatan ini kini identik dengan wisata bahari. Namun secara historis, snorkeling telah digunakan sejak lama untuk mencari hasil laut. Pada masa awal, petani spons laut menggunakan alat sederhana seperti alang-alang berlubang untuk bernafas saat menyelam. Dan perkembangan teknologi kemudian menghadirkan snorkel modern
Yosef L. Belcher diketahui merancang snorkel dan mengajukan paten ya pada 30 Juli tahun 1932. Dan selanjutnya pada Desember 1969, Inggris menerbitkan standar nasional pertama untuk snorkel yang mengatur spesifikasi penggunaan untuk orang dewasa dan anak-anak. Selanjutnya, di tanggal 30 Juli ya juga diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional. Ya, peringatan ini diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak tahun 2011. Dan hari ini juga bertujuan ya untuk mendorong persahabatan antar individu, komunitas hingga negara sebagai upaya membangun perdamaian dunia. Di mana pendengar, persahabatan ya dianggap sebagai jembatan yang mampu menghubungkan perbedaan budaya, latar belakang hingga ideologi dan lebih dari sekedar perayaan. Ya, hari ini tepat di tanggal 30 Juli 2026 mengingatkan ya pentingnya hubungan sosial dalam kehidupan manusia, dan persahabatan pastinya dapat membantu seseorang merasa lebih lebih dihargai, didukung dan tidak sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 55 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Ya, baik pendengar, kita sudah berada di penghujung acara program Morning Show ya. Dan pendengar, sebelum Novani menutup jumpa kita di program Morning Show untuk hari ini, ini ada beberapa informasi ya untuk Anda. Ya, terkait pengumuman keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tentang pembubaran koperasi, di sini melalui SK Menteri Koperasi dan UMKM RI nomor 153 tahun 2018 tentang pembubaran koperasi, ada sebanyak 53 koperasi yang akan dibubarkan di wilayah Kabupaten Kutai Timur, di antaranya di Desa Teluk Lingga ada sebanyak 11, ya kami ulangi pendengar, ada sebanyak 10 koperasi yang masuk daftar pembubaran. Kemudian selanjutnya Desa Suargabara ada sebanyak 3 koperasi yang masuk daftar pembubaran. Kemudian Desa Singagembara sebanyak 3 koperasi. Selanjutnya Desa Sangatta Utara ada sebanyak 18 koperasi yang masuk daftar pembubaran. Ya, kemudian Desa Sangatta Selatan sebanyak 8 koperasi yang masuk daftar pembubaran. Ya, kami ulangi, untuk Desa Sangatta Selatan ada sebanyak 11 koperasi ya yang masuk daftar pembubaran, dan Desa Sanggima sebanyak 2 koperasi. Dan terakhir Desa Singagewe sebanyak 6 koperasi yang masuk daftar pembubaran, pendengar ya. Jadi secara keseluruhan total ada 53 koperasi yang akan dibubarkan, pendengar ya, di Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula pendengar, Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: anak-anaknya diajak untuk dilatih motoriknya seperti itu. Tadi ada disuruh menyusun balok begitu ya, dan nanti dikasih reward seperti ada makanan setelah selesai dicek kesehatannya. Demikian, dan kami akan melaporkan kembali kepada Anda apabila ada update-update kegiatan mengenai Hari Anak Nasional di Pemprov Kaltim, di Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, khususnya mengenai reporter cilik tadi yang merupakan bimbingan dari RRI Samarinda. Namun saat ini demikian yang dapat kami laporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Sela Deva menginformasikan bagaimana kegiatan Hari Anak Nasional yang dipusatkan di Kompleks Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada, Samarinda.
2: Laporan terkini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo Kaltim.
3: Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Berjumpa kembali pada Halo Kalimantan Timur edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Bersama saya yang bertugas Rizky Multinata, Bung Gestadinata Al-Qadir, dan juga Bung Ilham ya, di kesempatan pagi ini di meja teknik. Di jumpa kali ini kita akan membahas sama dengan korelasinya dengan Selamat Pagi Kalimantan Timur tadi, bagaimana kita membahas perkembangan terbaru Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV ke-8 ya, kalau tidak salah, di Kalimantan Timur tentunya. Kita, setelah penantian panjang, pelaksanaan POPROV akhirnya dijadwalkan nanti tanggal 14 hingga 27 November yang dipusatkan atau tuan rumahnya di Kabupaten Paser. Ya, kepastian ini tentu menjadi sedikit angin segar bagi atlet, pelatih, maupun seluruh insan olahraga di Kalimantan Timur. Namun di balik kepastian jadwal tersebut masih ada sejumlah pekerjaan rumah menjadi yang perhatian besar, mulai dari finalisasi cabang olahraga, kesiapan venue, sistem keabsahan atlet berbasis digital, hingga kesiapan akomodasi bagi ribuan peserta yang bakal datang ke bumi Banguntaka Pasir. Dan kita akan membahasnya di kesempatan pagi ini bersama dengan Bapak Abdi Firmana, selaku Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov ke-8 Kabupaten Pasir, dan juga Saudari Aisyah Ramadhani selaku atlet Anggar Samarinda. Kita peduli ke Pak Abdi Firmana. Beliau via Zoom meeting kesempatan pagi ini akan menjelaskan bagaimana persiapan yang ada di Kabupaten Pasir. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Abdi. Bisa diterima suara kami di via Zoom meeting, Pak Abdi? Mohon izin, masih di unmute nampaknya. Ya, kita akan mengulas bagaimana tadi sempat kita berdialog lah, bertalkshow waktu beberapa waktu lalu dengan PLT Kadispora ya Kalimantan Timur, Bapak Rasman Nading, dari kesiapan-kesiapan beliau sebagai koordinasi ya tentunya di Porprov ke-8 di Kabupaten Pasir. Masih tersambung mungkin Bung Ilham ya. Selamat pagi Pak Abdi. Nampak belum tersambung nampaknya ya. Suara dari sana Pak, mohon izin Pak, bisa di apa teknisnya di apa diperbaiki terlebih dahulu. Sebelum kita sapa nih di studio, sudah jauh-jauh nih datang dari kota tepian nih. Ada Saudari Aisyah Ramadhani selaku atlet Anggar Samarinda. Selamat pagi Aisyah.
4: Selamat pagi Kak.
3: Apa kabarnya nih Aisyah?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Aisyah nih tercatat luar biasa sekali, para pendengar sekalian, dia nih sempat mengikuti kejurnas juga di event-event baru-baru ini ya, bahkan meraih medali perunggu. Ya, itu intermesonya ya di kesempatan pagi ini. Mungkin kalau di Porprov dari persiapan kawan-kawan cabur Anggar di Samarinda menuju Porprov ini seperti apa? Dipusatkan di mana latihannya saat ini jelang Porprov, Saudari Aisyah?
4: Untuk latihannya sendiri itu kita di folder air hitam Gedung Anggar. Okay. Di Jalan Folder ya. Itu persiapannya sebenarnya kita udah mulai dari bulan Januari, itu udah rutin latihan. Cuman persiapan matangnya itu dimulai setelah Lebaran. Itu kita sudah mulai dari pelatihan fisik, terus teknik juga sudah kita gas terus. Dari situ pelatih semuanya.
3: Ya, kalau dari diri Aisyah nih kan, tentunya akan mewakili juga di cabur-cabur lain, di khusus di Anggar. Perasaan Aisyah dan kawan-kawan di kategori junior kalau tidak salah ya, Aisyah ya. Gimana dari menuju Porprov di sini dari perasaan Aisyah nih?
4: Tentunya kita sangat menunggu ini ya, Porprov ini aja ini kan.
3: Ya.
4: Ya, benar. Karena kita sudah latihan lama-lama, jadi kita kayak semangat deh buat
3: semangat
4: ikut
3: ya.
4: Ikut Porprov ini.
3: Berapa lama latihan kawan-kawan di menyongsong Porprov ini? Satu tahun terakhir?
4: Ya, itu setelah kejurnas kemarin kita langsung gas sih.
3: Gas langsung. Ya?
4: Langsung gas.
3: Luar biasa. TC-nya di mana kalau Anggarnya?
4: Kalau TC sih belum ada, cuman kita baru latihan rutin aja sih di itu di folder itu tadi, di Gedung Anggar. Folder.
3: Kalau latih tanding rata-rata junior ini untuk sekelas umur berapa sih? Kalau untuk orang awam tahu ketahui lah.
4: Maksudnya kelas junior.
3: Ya, kelas junior.
4: Kalau kelas junior itu dimulai dari umur 18 biasanya.
3: Oh, 18 itu tahun. Masuk 18.
4: Iya, itu sudah junior.
3: Oke. Ke waktu kejurnas kemarin nih, kita sedikit flashback lah. Lawan terberat lah mungkin dari Aisyah nih, dari apa, dari daerah mana?
4: Kebetulan kemarin lawannya semuanya berat-berat ya, karena
3: provinsi mana deh?
4: Provinsi ya, provinsi Riau dan Kalbar sih kemarin. Karena kita kalah di semifinal lawan mereka soalnya.
3: Oh gitu. Itu kategori junior itu lebih ke poin ya?
4: Iya benar. Lebih ke kelas sih, kelasnya junior.
3: Di Anggar ini tinggi badan tuh mempengaruhi tidak dalam segi teknik atau?
4: Benar sih, mempengaruhi.
3: Mempengaruhi banget ya.
4: Soalnya kan saya sendiri ini bisa dibilang pendek ya. Jadi kayak Anggar itu kan butuh jarak, mainnya tuh jarak
3: ya,
4: kan.
3: Jangkauan ya.
4: Jangkauan. Jadi kayak kalau untuk orang pendek kayak saya gini tuh mainnya harus lebih gesit daripada yang tinggi gitu. Kayak harus lebih cepat, pokoknya harus lebih deh dari mereka gitu. Jarak juga harus lebih dekat. Jadi biar pedang itu langsung masuk
3: poinnya.
4: Iya, betul, masuk.
3: poin-poinnya saja tuh di daerah mana yang paling banyak untuk mendapatkan poin? Kalau untuk mendapatkan poin lah di istilah,
4: maksudnya medali gitu ya banyak. Nah. Kalau saat ini sih yang paling itu Riau.
3: Riau ya.
4: Atlet-atlet semua luar biasa di situ.
3: Oh, pembinaannya bagus aja Riau ya. Betul. Ya, kita kembali ke Pak Abdi. Sudah tersambung Pak Abdi? Assalamualaikum Pak Abdi. Halo Pak Abdi. Ya. Kita coba kembali nanti via telepon ya Pak Abdi. Kita sambungkan via telepon bagaimana kegiatan atau persiapan Porprov di Kabupaten Paser. Nanti sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
5: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu soah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ya.
6: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepat ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
5: Iya mbak, maaf.
6: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
5: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
3: Ya, berjumpa lagi pada Halo Kalimantan Timur. Ini edisi khusus ya untuk membahas olahraga, karena kita bersama di tingkat regional kita akan menyongsong Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Paser. Tentunya di sore pagi ini kita akan membahasnya dengan Pak Abdi ya, selaku Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov ke-8 Paser, Kabupaten Paser. Kita sapa beliau di via Zoom meeting. Bisa sudah tersambung Pak Abdi? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama Radio Republik Indonesia. Ini pendengar ini apa rata-rata ingin update Pak istilahnya perkembangan

0: mungkin dari segi persiapan dan dasar penetapan jadwal dan sejauh mana kesiapan para panitia saat ini sejauh ini. Silakan nih Pak Abdi.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat buat kita semua.
0: Ya.
1: Ini ada hadir Mbak Rizky dan Mbak
0: Aisyah.
1: Mbak Aisyah. Ya, terima kasih sebelumnya. Mohon izin dan mohon maaf sebelumnya karena harusnya mungkin yang mewakili adalah Pak Sekda.
0: Pak Sekda langsung ya.
1: Selaku langsung harusnya ya, sebagai ketua harian MB Porprov, namun beliau mendelegasikan ke kami. Mudah-mudahan hari ini diskusi kita sedikit banyak mungkin bisa akan memuaskan lah Pak.
0: Ya.
1: Jadi terkait dengan persiapan fase sebagai tuan rumah, sebenarnya sejak tahun 2023, 2024, 2026 itu kami sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa dengan membangun dan memperbaiki ataupun melaksanakan rehabilitasi beberapa venue olahraga untuk bisa disiapkan sebagai venue beberapa cabang olahraga sesuai standar. Alhamdulillah kami tetap optimis sebelum November itu beberapa venue yang kami siapkan tadi itu bisa selesai. Nah memang kendala sampai hari ini minus 107 hari kalender menjelang 14 November tahun 2026 memang menjadi polemik terkait dengan penetapan cabor.
0: Oke.
1: Cabang olahraga yang insya Allah akan dipertandingkan. Kendala yang utama memang karena kami membahasakan ini ada badai terkait dengan kaitannya dengan anggaran yang khususnya juga dialami oleh beberapa kabupaten kota seluruh Indonesia termasuk provinsi yang akhirnya mungkin ini menjadi kendala yang terbesar untuk bisa melaksanakan prop-prop yang sesuai atau yang sebelumnya sudah kita koordinasikan, kita sepakati 64 cabor. Nah memang terakhir kami mengusulkan di tengah kami mendapatkan informasi dukungan anggaran dari Provinsi Kalimantan Timur melalui disporanya. Kami Bantu, bukan Bantu Bang. Nah, jadi karena anggarannya pun masih belum ada sampai sekarang. Okay. Ini anggaran itu akan dikucurkan melalui anggaran perubahan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.
0: Oktober ya
1: berarti. Jadi di sekitar Oktober. Jadi itu pun dengan menggunakan mekanisme belanja langsung yang dikelola oleh dispora Provinsi Kalimantan Timur. Akhirnya kami mengkalkulasi ulang, tentunya setelah kami berdiskusi dan mendapatkan arahan dari Pak Bupati Pater, Pak Dr. Pak Bupati, beliau memberikan arahan untuk tidak memaksakan diri melaksanakan, menyelenggarakan 64 cabur yang sebelumnya sudah kita putuskan. Dengan anggaran yang sangat minim, sesuai kami usulkan, itu kami mencoba meramu cabang olahraga yang paling tidak memang tidak akan semua bisa memuaskan, tetapi 50 cabang olahraga itu kami pandang itu realistis untuk melaksanakan dengan anggaran yang tersedia. Dan ini kami juga sudah komunikasikan, koordinasikan dengan teman-teman KONI Provinsi atas dari apa namanya hasil koordinasi kami itu teman-teman di KONI Provinsi masih menggodok, masih mengevaluasi. Memang kalau statementnya di beberapa media akan dievaluasi apakah tetap 64 ataupun sesuai usulan kami cuma 50 cabur. Upaya-upaya kami sebenarnya juga sudah cukup maksimal terkait dengan anggaran. Bahkan Pak Wakil Bupati langsung mendatangi kantor gubernur, berhadapan langsung dengan Ibu Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk bisa memberikan gambaran yang jelas anggaran yang mudah-mudahan bisa yang kami usulkan itu bisa direalisasikan sesuai yang kami buat sehingga

0: tidak mengecewakan semua cabang olahraga yang sebelumnya diputuskan tetap 64, tetapi dengan merapati akhirnya kelihatannya dengan kondisi anggaran yang memang kita alami sekarang di kabupaten kota dan provinsi tanggungnya juga akhirnya kami menyimpulkan, kami mengusulkan 50 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Porprov ke-8 tahun 2026 ini di bulan November. Demikian, Bang.
1: Ya, dari kondisi tersebut, Pak, tentunya ini kan proses finalisasi masih berjalan ya. Mungkin kapan keputusan resminya bakal ditetapkan? Ini harap-harap cemas juga dari cabur lain ini, Pak. Dan ya, jika betul, memang ada penyesuaian jumlah nomor pertandingan atau distribusi cabang olahraga daerah lain, mungkin bagaimana PB ini memastikan kesempatan atlet tetap terjaga dan juga dari segi pembinaannya tidak terganggu gitu, Pak Abdi.
0: Ya, jadi tugas kami sudah mengusulkan ke KONI Provinsi Kaltim. Kami memang berharap semua bisa terakomodir, semua cabur, tapi kami juga harus realistis. Suksesnya pelaksanaan Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026 ini di Paser selaku tuan rumah, itu tentunya juga pasti ada kaitannya dengan anggaran yang cukup. Kami tidak ingin citra baik kami dalam hal pelaksanaan itu akan tercoreng dengan hal-hal yang seolah-olah nanti itu tidak maksimal, tidak bisa memuaskan tamu yang kami jamu ketika kami sebagai tuan rumah. Nah, kami berharap memang sebetulnya 50 cabur itu cukup realistis di tengah kondisi anggaran sekarang. Berkaca di sisi lain, sebenarnya PON 2028 nanti yang akan dilaksanakan di NTB dan di NTT termasuk ya, Jakarta, itu sebenarnya sekitar 31-35 cabur saja yang akan dipertandingkan. Okay. Ini pun kami dapat informasi itu dari pihak KONI Provinsi Kaltim sendiri. Nah, dari 30-35 itu dengan 50 cabur yang kami usulkan, seharusnya itu cukup bagus lah sudah. Okay. Untuk bisa kami menjadi tuan rumah. Jadi harapannya kaitan dengan penetapan cabur ini bisa segera memang, Bang. Karena tahapannya sudah seharusnya memang tahapan ini sudah berjalan. Harusnya bulan Agustus ini teman-teman kabupaten kota kontingennya sudah terdaftar melalui sistem baik itu entry by number dan entry by name. Tahapannya seperti itu. Makanya kami mencoba segera, kami juga bahasanya ini berlari lah harusnya sudah. Ya. Kami tetap melaksanakan koordinasi dengan teman-teman KONI Provinsi untuk segera menetapkan itu. Tapi informasi terakhir masih ada upaya-upaya yang lain supaya mungkin sudah bisa 64 apakah 50 atau 55.
1: Dan ini, dipastikan Agustus ya, Bang, kepastian untuk apa putusan resminya, Bang?
0: Insyaallah Agustus, mudah-mudahan ada kabar semua buat kita semua untuk bisa memastikan cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Kalau cabur anggar nih, Bang, Pak, sejauh ini bagaimana? Apakah menjadi salah satu yang juga ikut dianulir dan tidak diikutkan dari 64 cabur ini, Pak, dari 50 cabur itu?
0: Betul.

0: teman-teman poli provinsi akan mengevaluasi itu dari 50 itu akan dihilangkan apalagi satu gitu, untuk campur anggar. Kami memahami campur anggar ini memang menjadi salah satu cabang olahraga di Kaltim yang menyumbang emas PON Aceh menyumbang medali di PON sebelumnya, dan ini jadi pembahasan juga memang sebelumnya supaya anggar ini bisa masuk ke dalam 50 cabur yang sebelumnya kami usulkan. Tapi ini masih diskusi, Bang. Ya. Masih kita evaluasi sama-sama.
1: Ya. Gitu. Kita beralih ke atlet
0: langsung. Ada kabar baiknya.
1: Ya, kabar baiknya. Kita ingin minta tanggapan lah langsung ke atletnya langsung nih, Pak Abdi dari atlet anggar di Samarinda. Tadi sudah kita diskusi De Aisyah ya. Tadi dikatakan Pak Abdi ya menjadi salah satu yang dianulir, diikutkan lah dari hal PBB Porprov ya di semua tahun di Kabupaten Pasir. Mungkin dari kawan-kawan dari atlet cabur atlet di Samarinda ini melihat mendengar tadi sedikit agak was-was juga ya kalau gitu. Itu tanggapan Aisyah seperti apa gitu?
2: Ya saat mendengar itu kan kita agak aduh nggak jadi nih, kita sudah persiapan banyak gitu, kayak agak sedikit kecewa gitu. Cuman belum ini kan ya, belum keputusan final kan.
1: Karena Agustus nanti.
2: Betul, jadinya kita masih ada sedikit harapan mungkin ya buat anggar bisa masuk ke dalam ajang Porprov.
1: Oke, kalau kesiapan-siapan kawan-kawan di tingkat apa kategori junior semua siap ya? Kalau jadi pertandingannya harapannya. Kalau dari segi ini sisi latihan, teknik, fisik, mental sejauh ini kawan-kawan seperti apa kalau di lapangan, kalau dari Aisyah?
2: Kalau menurut saya sih sudah 80% mungkin ya, sudah jadi mungkin dari fisik, dari teknik, mental juga sudah kita latih semua. Tinggal menunggu pertandingannya saja. Lagi.
1: Ini kan juga artiannya ada didaftarkan mulai sistem. Itu sudah ada sistemnya sudah dikasih tidak ke dari kawan-kawan di cabur atlet nih? Pendaftaran belum ya?
2: Belum
1: sejauh ini. Oke, kalau untuk pesannya kepada mewakili lah bahasanya atlet-atlet di cabang anggar dan juga di 14 cabang lain, untuk kepada pemangku kepentingan dari KONI juga, dari PB seperti apa, dari Aisyah pribadi
2: gitu. Buat Porprov ini ya?
1: Iya.
2: Saya berharap sih semoga ada diskusi lagi tentang cabur-cabur yang lain juga dipertimbangkan kembali. Cuman itu balik lagi kepada
1: keputusannya
2: kan, demi kebaikan juga kan, anggaran itu yang tidak ada gitu.
1: Oke. Tapi diinginkan tetap ada ya? Tapi logo enggak, misalnya kalau dipertandingkan ini dari kawan-kawan semua.
2: Maksudnya
1: logo itu lebih ikhlas dari dipertandingkan gitu.
2: Iya,
1: tidak apa-apa gitu. Baik. Ya, terima kasih Dek Aisyah ya kesempatan pagi hari ini juga curhatnya lah nih dari Pak Abdi ya, dan juga para pendengar. Ada pendengar bisa sumbang saran masukan di line telepon kami di 0541743495 atau di line telepon kami 7365666 atau di line WhatsApp kami 0811554497. Kita kembali lagi ke Pak Abdi Firmana. Pak, kaitannya ini juga venue-venue tadi sempat disinggung Pak Abdi di awal. Mungkin proses pembangunan maupun renovasi venue hingga per akhir Juli ini, Pak. Venue ini mana saja yang menjadi prioritas dapat diselesaikan tepat waktu sebelum bulan November ini, Pak? Bisa dijelaskan kepada masyarakat ini, Pak?
0: Ya, benar. Beberapa venue yang memang existing ada yang perlu direnovasi sebenarnya sudah siap untuk digunakan. Tapi memang ada beberapa venue yang masih dalam proses. Kalau yang venue yang siap secara fungsional sebenarnya untuk gedung olahraga bela diri itu sudah 100% selesai, tinggal pengecoran halaman untuk parkir dan lain sebagainya. Kemudian venue balap motor, venue bola voli, basket dan segala macam juga sudah. Memang yang perlu kami jelaskan juga, beberapa venue yang kami bangun itu meskipun secara khusus tempatnya itu memang contoh seperti venue basket. Venue basket memang gedungnya khusus untuk basket, tetapi dalam pelaksanaan

0: Pemprov ini kami apa namanya merencanakan itu juga bisa dipakai nanti untuk campur bola tangan dan campur dansa. Jadi di dalam pelaksanaan Porprov nanti itu satu venue atau satu gedung itu akan dipakai untuk beberapa cabur, bisa dua, bisa tiga, ataupun bahkan bisa sampai empat. Contoh Gor Bela Diri yang kami bangun itu insya Allah akan dipakai oleh empat cabur, contohnya taekwondo, wushu, kemudian pencak silat, dan karate. Nah, jadi seperti itu. Makanya secara jadwal sebenarnya kami sudah susun sedemikian rupa supaya teman-teman kontingen dari kabupaten kota ini masing-masing cabur itu tidak saling bertabrakan ketika melaksanakan pertandingan. Teman-teman ini kan ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari. Nah, itu akan kami atur jadwalnya sedemikian rupa supaya tidak bertabrakan untuk menggunakan venue yang tersedia. Seperti itu, Bang.
1: Ya. Artinya di cabang olahraga yang bakal bertanding itu belum ada nanti diuji coba lapangan ya, Bang ya, saat ini Pak Abdi.
0: Kalau cabur bela diri beberapa kali sudah ada yang dicoba dan sudah ditinjau oleh tim dari KONI provinsi, seperti olahraga bela diri tadi sudah cabang taekwondo sudah pakai, kemudian catur pasir catur open itu kemarin dilaksanakan di Gor Bela Diri itu. Jadi beberapa venue itu sebenarnya ada yang sudah memakai pakai dan digunakan. Dan insya Allah sesuai jadwal teman-teman TD masing-masing akan meninjau venue yang kita punya, kemudian akan memberikan advice atau rekomendasi terkait dengan kekurangan-kekurangannya. Seperti itu ya.
1: Dan artinya dari PB sendiri, dari cabang-cabang tadi yang diharapkan multitasking lah venue-nya dan pertimbangan kebijakan tersebut dan koordinasinya tidak mengganggu ya jalannya kompetisi ya Pak Abdi ya. Ya, dari sisi sistem digital tadi sempat disinggung juga di awal, mungkin menggunakan sistem keabsahan digital yang terintegrasi dengan data kependudukan, mungkin manfaat sistem ini bagi penyelenggaraan Porprov kali ini seperti apa nih dari kawan-kawan PB nih Pak Abdi?
0: Ya, informasi yang kami terima dari KONI Provinsi, khususnya bidang yang diampu oleh Bang Kandri, saya lupa waktu itu beberapa beliau bikin aplikasi yang sudah dibuat mereka juga sebenarnya sudah siap. Bahkan informasi terakhir kabupaten kota KONI masing-masingnya akan diundang dalam waktu dekat untuk bimbingan teknis untuk proses bagaimana mengaplikasikan ataupun menginput data-data update, baik itu update-nya, pelatihnya, ofisialnya untuk memasukkan ke dalam aplikasi tersebut sehingga artinya tim keabsahan ini akan lebih mudah untuk memverifikasi memverifikasi keabsahan daripada masing-masing cabur. Untuk menghindari tumpang tindih, contoh Pasir punya mendaftarkan atlet satu misalnya, kemudian Samarinda juga mendaftarkan, oh ternyata ini sama atletnya, itu akan langsung kedetek atau terdeteksi sehingga nanti itu akan diserahkan kepada Dewan Hakim untuk menilai ini atlet yang mana nih sebenarnya, apakah atletnya Pasir atau atletnya Samarinda sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, mutasi atlet sudah diatur sedemikian rupa untuk pindah dari kabupaten ini ke kota ini, itu sudah diatur sedemikian rupa, peraturannya sudah diatur. Harusnya dengan aplikasi yang nanti kita gunakan itu lebih mempermudah dan mempercepat efektivitas proses pendaftaran atlet.
1: Ya, kan selama ini Pak isu mutasi atlet kan arak ya kalau tingkat PON, menjadi sorotan juga. Dari sistem digital ini apakah benar menjadi potensi penyalahgunaan data atlet ini dapat diminimalkan gitu Pak Abdi?
0: Betul sekali. Jadi memang semangat Porprov tahun 2026 ini mudah-mudahan akan menjadi apa namanya tolak ukur kedepannya supaya semua lebih tertib terkait dengan proses mutasi, kemudian perpindahan atlet. Itu harapannya kita semua pasti punya semangat untuk memberdayakan atlet lokal Kaltim. Walaupun pindah dari kabupaten kota Pasir misalnya ke Samarinda atau sebaliknya, itu sesuai harus dengan aturan. Informasi terakhir, minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan porprov di November, berarti tahun 2025 atlet ini sudah harus terdaftar di kabupaten A atau B tersebut. Dan kami berharap juga kita tidak pragmatis menggunakan atlet dari luar Kaltim yang ujung-ujungnya ketika PON nanti juga akan kesulitan.
1: Iya, ya, pendataannya.
0: Kemungkinan besar atlet yang kita datangkan dari luar itu akan membela provinsi lain di luar Kaltim.
1: Iya, iya. Kita kembali, silakan Pak.
0: Jadi mudah-mudahan dengan aplikasi ini kita bisa lebih fair, lebih sportif, bisa langsung terdata dengan baik, aturannya dipenuhi, sehingga tidak ada lagi nanti kekacauan ataupun boikot terkait dengan ada salah satu cabang olahraga yang aktifnya dari kontingen kabupaten kota lain itu indikasi ada kecurangan lah seperti itu.
1: Ya, kita ke De Aisyah kembali nih. Dari tadi kan sudah dipastikan kita masih menunggu lah harapannya, harap-harap coba juga sih di Agustus nanti. Ya, saya kalau dari segi program latihan, dari apa kesiapan mental, mungkin yang diinginkan para pelatih ini seperti apa? Tadi kan dikatakan 80% ya, sudah optimalisasi dari kegiatan apa pelatihan ya. Sebenarnya seperti apa nih? Apakah jadi dampak kesiapan mental jadi agak drop sedikit dari penjelasan dari Pak Abdi tadi?
2: Tentunya enggak ya, kita tetap semangat sih karena kedepannya juga mungkin kita persiapan yang lain, banyak pertandingan lain mungkin juga. Betul.
1: Setelah paprok ada apa?
2: Ke Jurnas kayaknya mungkin ya.
1: Dekat ini ya. Di mana nanti?
2: Kayak dengar-dengar sih ya ke Jurnas Anggar akan ada di DKI kayaknya mungkin.
1: Oh, di Jakarta.
2: Betul.
1: Dan juga venue tadi ya sempat juga disinggung Pak Abdi, harapannya DSA di kalau di apa venue-venue yang ada di Kejurnas itu sudah layak tidak dari kegiatan gelaran cabur atlet nih sejauh ini? Sudah layak betul, ya dan ya, tingkat layak. Internasional
2: sudah
1: ya.
2: Sudah layak banget.
1: Baik, kita ke pendengar dulu ya, DSA dan juga Pak Abdi. Ada Bung Hanye nih dari Kutai Barat nih. Selamat pagi Bung Hanye.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, ya, silakan.
3: Iya, Pak Abdi ya, narasumbernya.
1: Pak Abdi, Permana.
3: Iya, itu kira-kira berapa tahun Pak? Nah, terus apakah membangun penyu-penyu itu juga pakai dana APBD kabupaten selain dana APBD provinsi itu? Nah, terus ada juga kah peran dari pihak swasta? Karena di Pasir kan ada perusahaan batubara raksasa kan, itu. Nah, terus yang kedua, ada tidak pengaruh, kan sekarang kan terkena badai efisiensi ya, ada tidak pengaruhnya? Nah, terus saya yang keduanya ini berharap ke depan ini Kutai Barat ini kan mau jadi tuan rumah. Saya bukan tidak setuju, sebagai warga masyarakat saya tidak setuju, karena Kubar menurut saya belum terlalu mendesak, belum terlalu urgent untuk menjadi tuan rumah porprov Kaltim ke depan. Karena menurut saya lebih banyak yang lebih penting dibangun daripada kita mengadakan porprov. Karena porprov ini kan tidak sedikit biaya-biaya yang dibangun. Nah, sementara kita masih banyak kampung-kampung, daerah-daerah yang perlu dibangun. Itu yang lebih urgent, yang lebih penting. Itu, apalagi di tengah badai efisiensi ini. Bah, ngeri-ngeri sedap juga. Itu, jadi itu harapan saya. Nah, terus saya berharap ke depan ini penyelenggara porprov ke depan itu adalah Balikpapan dengan Kota Nusantara. Itu. Nah, kita manfaatkanlah Kota Nusantara itu. Nah, yang lebih penting itu kan kita bangun jalan-jalan. Itu yang lebih perlu itu, karena saya dengar Kutai Barat ini kan perlu dana 20 miliar ini untuk persiapan porprov nih. Banyak uang 20 miliar itu. Nah, sementara kita ini kan pajak. Nah, daya beli masyarakat menurun, sementara kita menghambur-hambur uang-uang yang ada. Nah, untuk yang hal-hal yang menurut saya tidak urgent. Terima kasih. Tetap semangat. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Ya, untuk Bung Hanye dari Kutai Barat mungkin bisa ditanggapi langsung di tengah badai efisiensi ini, Pak. Pak Abdi, mungkin ada optimalisasi anggaran dari kegiatan Porprov kita di Kabupaten Pasir. Silakan Pak Abdi.
0: Ya, betul. Terima kasih Bung Hanye. Ya, tetap semangat. Ya, jadi kaitannya dengan proses pembangunan venue, karena memang sudah Pasir ini harus bersiap. Pembangunannya memang dilaksanakan dimulai 2023, 2024, 2025 sampai 2026. Memang yang paling masif sekitar 2025. Waktu 2025 memang kita belum merasakan badai efisiensi anggaran seperti yang disampaikan tadi. Alhamdulillah memang anggaran yang digunakan murni semuanya APBD Pasir, Pak. Kalau dihitung mungkin sudah sekitar 250 miliar lebih. Sangat besar, luar biasa sampai 2026 ini. Di tengah kondisi badai efisiensi anggaran ini, khususnya tahun 2026 ini memang sangat terasa. Tapi karena memang komitmen Pasir sudah mewajibkan kami untuk bisa menyambut tamu dari kabupaten kota lain sebagai tuan rumah, kami berkomitmen mungkin pasti akan ada yang dikalahkan terkait dengan pembangunan yang lain. Kepentingannya memang terkait dengan pokok ini, Pak Bupati sudah mencanangkan selain memang sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, yang ingin kami ambil terkait dengan pelaksanaan pokok ini sebenarnya adalah sukses buat masyarakat, khususnya ekonomi kemasyarakatan. Kami berharap roda ekonomi bisa bergerak, pendapatan masyarakat bisa bergerak dari sisi penginapan, dari sisi kuliner, dari sisi UMKM itu bisa bergerak. Memang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat ataupun pemerintah, tetapi yang jelas sangat terasa memang buat Pasir mulai tahun 2025. Dengan kami beberapa kali menyelenggarakan event yang berskala daerah, provinsi, nasional, bahkan internasional yang terakhir kemarin, geliat ekonomi di Pasir ini cukup luar biasa peningkatannya. Jujur, tanah Pasir khususnya di tanah Grogot ini lumayan ramai lah sekarang, Pak, dengan geliat olahraga yang sangat kelihatan maju. Sebelumnya Pasir itu kalau diikuti mulai tahun 2008 Porprov di Samarinda, kemudian berlanjut hingga sampai ke Berau, itu Pasir selalu berada di urutan 8-9 dari 10 kabupaten kota. Bahkan kalau seandainya Mahulu tidak ada saja, mungkin kami paling akhir urutan untuk medali, perolehan medali. Tapi kami optimis dengan komitmen dan momentum Porprov di Pasir, kami berharap peringkat kami akan membaik, termasuk geliat olahraga di Pasir juga terlihat sangat signifikan peningkatannya. Geliat orang untuk berolahraga, untuk lebih intensif melaksanakan latihan, itu sangat terlihat menjelang momentum Porprov. Kaitannya tadi dengan anggaran, jujur tadi kami sampaikan sampai sekarang kami masih memang menggunakan APBD murni pas dari Kabupaten Pasir. Kecuali ada anggaran 10 miliar dari Bispora Provinsi Kaltim untuk membantu pengadaan beberapa cabang olahraga, peralatan tandingnya. Nah, kaitannya juga tadi dengan ada kontribusi ataupun sumbangsih dari pihak perusahaan, memang sampai saat ini belum ada. Tetapi tadi balik lagi, kontribusi yang mungkin tidak di dalam proses pembangunan, tetapi perusahaan seperti Kideco Jaya Agung kaitannya dengan olahraga, pada September ini akan melaksanakan Kidekoran, yang itu pesertanya hampir 5.000 orang, tahun lalu sekitar 4.000-an. Ini juga menjadi sebuah apa namanya momentum pasir ini mulai bergeliat olahraganya. Nah, kemudian memang ada beberapa terobosan dari Pak Bupati, mungkin kaitannya dengan kesiapan kontingen pasir sendiri untuk memohon bantuan dari pihak perusahaan untuk bisa apa mensupport kontingen pasir seperti itu, Pak. Jadi kaitannya dengan mudah-mudahan lah
1: ya.
0: Apa Kubar juga bisa menjadi ya, tuan rumah.
1: Mm-hmm.
0: Ya mungkin sama-sama pusingnya lah.
1: Sama-sama pusingnya itu, Pak. Baik, baik. Pak, sama-sama pusingnya ya. Siap, siap. Makasih ya, Pak Abdi. Kita tahan sejenak. De Aisyah, kita ingin dengarkan laporan terkini dari reporter kami yang ada di lapangan. Ini ada Bung Rudi Mulyadi terkait hari peringatan Hari Anak Nasional ya, ke-42 Provinsi Kaltim yang dimeriahkan dengan unjuk gigi reporter cilik di Kalimantan Timur, tepatnya di Kompleks Kantor Gubernur.
4: Laporan terkini.
1: Kami sudah terhubung dengan Rudi Mulyadi yang melaporkan bagaimana kegiatan Hari Anak Nasional ke-42 Provinsi Kaltim yang dimeriahkan dengan unjuk gigi reporter cilik yang dibina langsung oleh Radio Republik Indonesia Samarinda. Silakan rekan Rudi Mulyadi.
5: Jadi cita-citanya harus dari kecil,
6: sedang
5: ya. Nah itu bisa diperlakukan sejak kecil.
6: Berkaitan dengan bagaimana seperti kondisi dan
5: Kaltim ini bisa berprestasi di dunia internasional. Ada yang jadi astronot, nantinya anak-anak Kaltim. Ada yang jadi Presiden Republik Indonesia. Ada yang jadi menteri. Ada yang jadi ilmuwan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya gratis pol dari Kalimantan Timur, anak-anak Kaltim bisa sampai ke sana. Ya.
7: Terakhir Bapak, apa pesan cinta yang ingin disampaikan Pak Wakil Gubernur untuk seluruh anak-anak yang mendengarkan siaran RRI dan juga yang sedih di sini?
5: Pesannya, yang pertama, selalu patuh pada orang tua. Karena orang tua selalu mendoakan anak-anaknya. Yang kedua, pesannya kepada anak-anak, gantungkan cita-citanya setinggi langit supaya bisa tercapai cita-citanya, ya. Oke, terima kasih.
7: Baik, terima kasih Bapak.
5: Terima kasih.
7: Selanjutnya saya ingin bertanya ke Pendawa View sama Aji. Benar, semoga anak-anak saya dan teman-teman pasti pernah dimarahi oleh tuan. Saya mendengar bahwa Bapak Wakil Gubernur memiliki 3 anak. Nah, apakah Bunda juga pernah marah ke anak-anak Bunda?
8: Baik, jadi kalau Bunda memang pernah marah, tapi marahnya untuk kebaikan. Jadi, marahnya misalkan harus disiplin, anak harus belajar, waktu belajar harus tidur. Kemudian, menurut apa yang diperintahkan sama Bapak dan Ibu di rumah.
7: Pesan Bunda untuk semua ini tuh di Kalimantan Timur agar bijak satu nasihat yang
8: agar semua Bapak Ibu yang ada di rumah tetap menasihati dengan baik, memberikan hukuman yang penting seperti hukuman untuk belajar yang tidak, hukuman apa aja ya. Jadi seolah semua menjadi itu.
7: Pamit undur diri.
9: Emily, sebelum pamit ya, ini ada pamit. Mohon cek kamu ya, cek heran. Bismillah menjawab kampung.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rudi Mulyadi atas informasinya. Tadi luar biasa sekali ya, apa reporter cilik yang mewawancarai Pak Seno Aji selaku Wakil Gubernur dan juga Nyonya ya Seno Aji di sambutan pagi hari ini di Hari Anak Nasional yang dipusatkan di apa Ruhi Rayu Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada Samarinda.
4: Laporan terkini.
1: Ya, tidak terasa di penghujung acara kita, kami ingin closing statement lah dari masing-masing narasumber kami, dari D. Aisyah terlebih dahulu karena kan kaitannya dengan prop-prop kali ini, harap-harap cemas juga di bulan Agustus akan ada apa pengumuman resminya D. Aisyah. Dari persiapan sendiri bagaimana target di prop-prop ini dan juga target di kejurnas-kejurnas lain dan juga nanti juga akan ada kejurnas di DKI ya. Medali apa yang ingin belum diraih? Ini kan kemarin perunggu di kejurnas ya. Silakan Mbak Aisyah.
2: Untuk apa ini?
1: Closing statement-nya.
2: Ini kita berusaha ya untuk misalnya di Porpus nanti jadi, kita targetnya pasti untuk Samarinda saat ini medali emas tentunya ya, untuk memberikan yang terbaik untuk Samarinda. Terus untuk di kejurnas sendiri nanti kita target tentunya juga emas mungkin. Kita berusaha lah dulu.
1: Makasih deh Aisyah ya. Di kesempatan pagi hari ini itu targetnya dari atlet dari Samarinda khususnya di cabang olahraga anggar tentunya. Kita ke Pak Abdi, mungkin closing statement-nya, mungkin pesan kepada official dan juga dari para pemangku kepentingan dari gelaran Porprov kali ini Pak, mungkin harapannya seperti apa kepada atlet dan pemangku kepentingan dan masing-masing harapannya kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di PBPP Porprov di Pasir. Silakan Pak Abdi.
0: Yang paling utama juga sebenarnya kami berharap semua atlet di semua kabupaten kota tetap semangat, tetap berlatih, tetap tetap tidak putus asa. Jadi tidaknya masing-masing cabur untuk dilaksanakan di program ini seharusnya tidak menurunkan semangat untuk tetap terus berlatih. Intinya memang tidak akan memuaskan semua pihak, tetapi kami memang harus realistis. Yang kedua, kami minta doa dan dukungannya, mudah-mudahan Pak Fer nanti selaku tuan rumah bisa menyelenggarakan prop-prop untuk bisa selain sukses dalam prestasi juga sukses dalam penyelenggaraan dan sukses dalam ekonomi.
1: Amin. Baik.
0: Kemudian yang ketiga, kepada semua stakeholder maupun kepentingan, mudah-mudahan ada bayangan ataupun komitmen yang sama terkait dengan menyukseskan pelaksanaan Porprov tahun 2026 ini sehingga kami citra baik dari Pasir untuk sebagai pelaksana ataupun tuan rumah tidak tercoreng untuk bisa menuju kesuksesan. Seperti itu Bang.
1: Baik. Terima kasih Pak Abdi Firmana selaku Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar Porprov ke-8 Kabupaten Pasir. Sekaligus beliau selaku Kepala Bidang Olahraga ya di Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Pasir. Dan terima kasih juga kepada Saudari Aisyah Ramadhani yang sudah hadir langsung nih. Luar biasa kita datang jauh-jauh nih di studio kami. Terima kasih Mbak Aisyah dan juga mewakili kerabat kalian bertugas, mungkin seluruh harapan persiapan berjalan target sehingga Prof ke-8 Kalimantan Timur ini dapat terselenggara dengan sukses dan sukses dalam prestasi, sukses administrasi dan memberikan manfaat bagi para atlet maupun masyarakat luas di Provinsi Kalimantan Timur. Saya Rizky Multianata, Bung Gesania Dinata Al-Qadir dan juga Bung Ilham undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Halo Kaltim.

0: my tomorrow.
1: Oh, yeah.
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.
2: Dalam menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena dia tua itu pasti.

0: sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat.
1: Kita adalah perbedaan.
0: Kamu daftar.
1: Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan
1: perbedaan
2: yang
1: bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Oh, yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Selamat siang, salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi hari Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host. Untuk sesi yang pertama ada 3 reporter handal yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, di mana reporter Diki Darmawan akan menyampaikan perkuat basis data para guru di Kabupaten Magelang ngisi bareng sensus ekonomi 2026. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Silakan laporannya.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang menggelar kegiatan ngisi bareng atau ngibar sensus ekonomi 2026 secara daring Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 sesi yang diikuti para guru atau staf administrasi pada sekolah dasar atau SD negeri dan taman kanak-kanak atau TK. Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 BPS Kabupaten Magelang Ahmad Taufik menjelaskan, SE 2026 bertujuan menyediakan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, pengembangan ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan. Ia juga menyampaikan pendataan SE 2026 dilakukan melalui 3 periode atau 3 metode, yaitu paper and pencil interview, computer assist personal interview atau CAPI, dan computer assist web interview atau CAVI. Sementara itu, Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Eko Prastio mengatakan data penting sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Pada sesi pagi, narasumber BPS Kabupaten Magelang Heni Widyastuti memaparkan mekanisme pengisian kuesioner SE 2026 secara daring. Materi meliputi pengecekan tautan yang dikirim melalui WhatsApp atau surat elektronik, registrasi mandiri, aktivasi akun, serta ataupun hingga proses pengisian kuesioner. Sementara itu, narasumber selanjutnya Rahayu Rahmawati menjelaskan tata cara pengisian setiap rincian kuesioner. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya reporter Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Reporter kedua dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mataram ukir sejarah hat-trick juara umum Porprov NTB. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Sulhan dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Silakan laporannya.
2: Mataram ukir sejarah hat-trick juara umum Porprov NTB. Dari Mataram, sore itu 25 Juli 2026, GOR 17 Desember Turide Kota Mataram menjadi saksi sebuah sejarah yang tidak lahir dalam satu pertandingan jika tidak selesai dalam satu malam. Di tengah gemuruh penutupan pekan olahraga Porprov 11 NTB 2026, nama Kota Mataram kembali berdiri paling tinggi. Untuk kali ketiga secara berturut-turut, Kota Mataram resmi menyandang gelar juara umum Porprov NTB hat-trick 3 kali berturut-turut. Sebuah pencapaian yang menempatkan Kota Mataram sebagai daerah pertama di Nusa Tenggara Barat yang berhasil mengamankan 3 gelar juara umum secara beruntun dalam sejarah penyelenggaraan Porprov NTB. Upacara penutupan Porprov 11 NTB 2026 berlangsung meriah di GOR 17 Desember Turide Kota Mataram. Hadir dalam momentum tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, Wali Kota Mataram Haji Mohrul Iskana, Ketua DPRD NTB Bais V. Rupaida, Ketua KONI NTB Mori Hanafi, serta Ketua KONI Kota Mataram Haji Firat Spariska. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya reporter rekan Sulhan dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan peringatan Hari Mangrove Sedunia, Pemkab Pesisir Selatan perkuat komitmen pelestarian lingkungan Ampiang Para. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Adel Febri dari Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Silakan laporannya.
3: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 dipusatkan di Desa Wisata Ampiang Para, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan pada Minggu 26 Juli. Kegiatan yang berlangsung di kawasan ekowisata mangrove tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pegiat lingkungan dalam menjaga kelestarian pesisir. Acara dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zainal Arifin, anggota DPD RI Serin Iraloza Tasha, Aster Kodam 1 Bukit Barisan, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat Sutra, serta para jurnalis lingkungan dari berbagai daerah. Ketua LPPL Lampiang Para Haritman menyatakan bahwa komunitas yang dipimpinnya bersama masyarakat terus berkomitmen menjaga dan memelihara lingkungan, khususnya kawasan mangrove yang selama ini menjadi benteng alami pesisir sekaligus destinasi wisata berbasis konservasi. Sementara itu, pendengar Ketua Pelaksana Kegiatan SONI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga peringatan Hari Mangrove Sedunia dapat terlaksana dengan baik. Mewakili Bupati Pesisir Selatan Sekretaris Daerah Zainal Arifin menyampaikan apresiasi atas inisiatif masyarakat dan komunitas lingkungan yang secara konsisten menjaga kawasan mangrove. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama membangun daerah melalui pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD RI Serin Iraloza Tasha mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap program lingkungan akan terus ditingkatkan. Dan berharap alokasi transfer ke daerah pada 2027 dapat semakin mendukung kegiatan pelestarian lingkungan, sekaligus mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran APBD bagi program-program konservasi. Peringatan Hari Mangrove Sedunia di Desa Wisata Ampiang Para ditutup dengan penegasan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai benteng perlindungan pesisir, penyangga keanekaragaman hayati, sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Fabrik dari LPPL Legisa WFM Pesisir Selatan Sumatera Barat. Melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya reporter rekan Adel Febri dari Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Baik Mitra Buana dan juga pendengar LPPL di seluruh Indonesia, reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Di sesi yang kedua, sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar. Antara lain dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks.
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi hari Rabu 29 Juli 2026 dengan informasi budidaya tanaman anggur dari Dukuh Kedungdowo RT 11 RW 5 Ngarum Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen bersama Bapak Tunjung Suhargo, pemilik kebun anggur Suhargo Farm. Dan berikut informasinya untuk Anda.
5: Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas seputar dunia pengangguran. Namun pengangguran dalam tanda kutip adalah tanaman anggur. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini bersama kita ahlinya, yaitu Suhargo Farm atau Mas Hargo yang sudah hadir bersama kita. Mari kita sapa bersama. Gimana Mas Hargo kabarnya?
6: Alhamdulillah, terima kasih Pak Supri. Sangat berbahagia, sangat baik, dan tentu dalam kondisi sehat selalu.
5: Alhamdulillah. Gini Pak Hargo, kita akan mencoba bertukar pengalaman, berbicara lebih lanjut tentang di bidang tanaman anggur. Gitu ya Mas Hargo?
6: Siap, betul sekali Pak Supri.
5: Ada hal yang ingin saya tanyakan dulu Mas, sebelum kita berbicara lebih jauh. Yang pertama adalah, apakah cocok tanaman anggur ini ditanam di Kabupaten Sragen. Gini, jangan-jangan tidak cocok, kita terlanjur bicara banyak. Jadi apakah cocok tanaman anggur ini ditanam di daerah Kabupaten Sragen? Gimana ini penjelasannya,
6: siap,
5: Pak Harto?
6: Siap, Pak Supri. Jadi untuk tanaman anggur itu sendiri, itu tanaman memang yang membutuhkan banyak penyinaran matahari, terutama. Jadi sangat cocok sekali di Kabupaten Sragen.
5: Kebetulan Sragen itu yang dataran sininya
6: rendah
5: agak
6: dan panas. Itu sangat cocok pas sekali. Karena di sisi lain, tanaman anggur kan juga sangat adaptif di dataran rendah.
5: Jadi bisa pas, menyesuaikan.
6: Menyesuaikan di dataran rendah dan bisa insya Allah dibudidayakan dengan sangat baik juga dan berbuah juga nanti.
5: Berarti ada peluang untuk ditanam di Kabupaten Sragen. Nah, kalau memang cocok dan ada peluang, kami ingin menggali, ingin belajar dengan Mas Hargo tentang bagaimana kita mengembangkan tanaman anggur ini. Yang pertama gini, kita mulai tanam sampai berbuah itu kira-kira usia berapa?
6: Jadi untuk anggur itu sendiri, itu kita untuk budidayanya itu juga cukup simpel sebenarnya. Jadi untuk awal mulai itu kita pastinya butuh bibit berkualitas. Bibit sekitar tinggi 50 cm atau sampai 1 meter nanti kita tanam. Sampai nanti siap untuk dibuahkan itu sekitar umur 6 bulan sampai 7 bulan.
5: Oh, berarti mulai kita nanam itu umur 6 bulan itu sudah mulai
6: dibuahkan.
5: Berbuah, berbunga katakanlah. Terus dari bunga tadi menjadi buah untuk dipanen itu kira-kira?
6: Sekitar 3-4 bulan. Jadi tergantung varian ataupun jenis anggur yang kita tanam.
5: Dan jadi pemeliharaannya mungkin?
6: Pemeliharaan. Karena setiap jenis itu pasti ada tingkat pematangan buah itu beda-beda. Semakin buahnya itu besar itu pematangannya juga cukup lama juga.
5: Gini, kalau tadi sudah memang ada prospek di Sragen, ternyata berbuahnya itu juga jangkanya tidak ada 1 tahun, dan itu bisa rotasi 3 bulan sekali kita panen. Nah, ini kami ingin tanya, Mas. Mulai dari awal, persiapan awal apa yang harus disiapkan oleh seorang petani yang ingin nanam anggur tadi? Katakanlah pemula, pemula dalam skala kecil-kecilan saja.
6: Jadi untuk awal ketika kita mau tanam anggur itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan ya, Pak Supri. Terutama itu pemilihan bibit unggul,
5: pemilihan bibit unggul.
6: Itu kita biasanya sediakan dari hasil okulasi ataupun grafting ya. Itu jadi bibit itu harus berkualitas dulu, Pak. Jadi secara genetik itu ada penurunan sifat induknya yang sudah berbuah yang pertama itu. Yang kedua itu kita siapkan media tanam. Jadi media tanam itu untuk dia menopang kehidupannya sehari-hari. Jadi ketika ibarat kata kayak seperti kita itu setiap hari butuh tempat seperti rumah, itu tanaman anggur itu juga butuh media tanam yang bisa untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi media tanamnya bisa misalnya campuran nanti sekam bakar, sekam lapu, terus ada kotoran hewan sudah giling itu lebih bagus, ada tanah yang gembur gitu. Nanti kita fermentasi biar nanti hasilnya lebih bagus. Jadi kalau untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman anggur itu bisa kita langsung tanam di tanah. Awalnya itu kita bikin lubang tanam. Kiranya 40 cm atau 50 cm persegi. Terus kita media tanam tadi yang kita buat itu kita masukkan. Nanti kita tanam di situ karena nanti media tanam yang poros itu mempercepat tumbuh berkembangnya akar. Kalau di polybag itu juga bisa ataupun di planter bag. Cuma nanti nutrisinya kan harus dari luar terus.
5: Dari luar,
6: harus kita kasih supply, nutrisi misalnya 1 minggu 2 kali. Kalau di tanah itu bisa 1 minggu atau 10 hari 1 kali. Semua bisa, cuma untuk lahan terbatas bisa di polybag ataupun di planter bag. Ketika kita punya lahan cukup lumayan bisa langsung di tanah. Jadi menyesuaikan kondisional lahan kita. Seperti itu.
5: Ya, sekarang kita ingin tahu lebih banyak tentang pasca panennya. Biasanya kan anggur setelah berbuah gitu lah. Pasca berbuah itu untuk pemeliharaan lanjutannya.
6: Kalau untuk pasca panennya itu biasanya kita lakukan pemeliharaan pruning tadi, Pak.
5: Oh, pruning pemangkasan.
6: Pemangkasan cabang tadi. Jadi tujuannya pruning itu pertama bisa pruning pembentukan cabang, pruning fase vegetatif, fase awal, terus pruning pembuahan, ketika mau dibuahkan itu dipangkas. Yang ketiga itu pruning pasca panen ataupun pruning permajaan.
5: Ya,
6: itu. Kita pruning itu tujuannya, salah satunya ketika pasca panen itu untuk menyehatkan tanaman, menyehatkan cabang, untuk menumbuhkan tunas yang baru dengan hasil yang lebih diharapkan lebih bagus ke depannya. Nah, itu bisa kita nanti pacu untuk pertumbuhannya lebih cepat, misalnya pakai asam amino, ataupun kalau yang kimia bisa pakai durmek untuk memecah tunas itu biar tumbuhnya serentak. Nah, itu kita selingi, misalnya kita antisipasi hama penyakit selama fase pertumbuhan setelah pangkas itu bisa kita lakukan penyemprotan spray daun,
5: spray daun.
6: Itu untuk antisipasi jamur, kutu, dan hama yang lainnya.
5: Yeah, terima kasih Mas Hargo. Berarti prospek untuk kita berbudidaya anggur itu memang kedepannya sangat cerah. Yeah. Selain sekarang itu konsumen itu berkeinginan untuk selain petik sendiri, juga ingin belajar karena ini bisa dibudidayakan skala kecil. Yeah. Mungkin skala-skala kecil di sebagai estetika di halaman
6: di
5: rumah.
6: Halaman rumah. Yeah,
5: di halaman bisa. Agak lama kita berbincang-bincang tentang anggaran tadi ya Mas. Terima kasih sekali sudah membuka wawasan saya pribadi, mungkin nanti juga dari para pendengar ya, bahwasannya ternyata tanaman anggur itu kuncinya tadi satu, cocok di Kabupaten Sragen.

0: saya sendiri juga masih belajar, tentunya nanti bisa langsung ke kebun kami ya, di kebun Suhargo Farm. Itu tempat kami di Dukuh Kedung Dowo, RT 11, RW 5, Kelurahan Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen.
1: Terima kasih Mas Hargo selaku CEO-nya Suhargo Farm kaitannya dengan dunia pengangguran. Semoga yang panjenengan sampaikan bermanfaat dan bisa menambah minat dan motivasi khususnya bagi petani muda untuk berkecimpung di bidang pertanian.
0: Amin.
1: Khususnya di dunia pengangguran biar tidak nganggur. Selagi kami mengucapkan banyak terima kasih.
0: Siap.
2: Demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talks untuk edisi hari ini mengenai budidaya tanaman anggur dari Dukuh Kedung Dowo RT 11 RW 5, Kelurahan Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen bersama Bapak Tunjung Suhargo, pemilik kebun anggur Suhargo Farm.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi yang kedua. Reporter dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat mengabarkan, PMI Mentawai perluas basis donor darah. Ratusan siswa SMPN 2 Sipora jalani pemeriksaan golongan darah gratis. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Budi Darmanto dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Silakan laporannya.
1: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar pemeriksaan golongan darah gratis bagi ratusan siswa SMP Negeri 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 27 Juli 2026 hingga hari ini Rabu 29 Juli 2026 dengan mendatangi setiap ruang kelas. Sebanyak 400 peserta ditargetkan mengikuti pemeriksaan termasuk 377 siswa yang belum memiliki data golongan darah. Ketua PMI Mentawai Henry Dori Satoko mengatakan pendataan golongan darah bertujuan membangun basis data calon pendonor untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Mentawai. Saat ini PMI masih mengandalkan donor hidup karena belum memiliki fasilitas penyimpanan darah. Sementara itu pendengar, Kepala SMP Negeri 2 Sipora Antianus mengapresiasi kegiatan itu karena selain mendukung layanan kemanusiaan, juga membantu sekolah melengkapi data kesehatan para siswa. PMI berharap semakin banyak masyarakat mengetahui golongan darahnya dan bersedia menjadi pendonor sukarela, sehingga kebutuhan darah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terpenuhi lebih cepat saat kondisi darurat. Demikian yang dapat kami laporkan, Budi Darmanto, LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya rekan Budi Darmanto dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya, dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengabarkan hari jadi ke-285 Rembang mantapkan ketahanan pangan, SDM unggul, dan infrastruktur andal. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Silakan laporannya.
2: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Peringatan hari jadi ke-285 Kabupaten Rembang menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya mengenang perjalanan sejarah, peringatan tahun ini juga menjadi ajang mempererat persatuan dan semangat gotong royong dalam mewujudkan Rembang yang semakin maju.

0: dan berdaya saing. Hal itu disampaikan Bupati Rembang Haji Herno saat peringatan Hari Jadi Kabupaten Rembang ke-285 tahun 2026 di Alun-Alun Rembang, Senin 27 Juli 2026. Mengusung tema Ketahanan Pangan Tangguh, SDM Unggul, Infrastruktur Andal untuk Rembang Sejahtera, pemerintah daerah menegaskan arah pembangunan yang akan menjadi fokus bersama dalam menghadapi tantangan ke depan. Menurut Bupati, ketahanan pangan merupakan fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Rembang yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kelautan didorong untuk semakin memperkuat perannya sebagai bagian dari lumbung pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, penerapan teknologi, penguatan kelembagaan petani, hingga hilirisasi hasil pertanian. Selain sektor pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan potensi tenaga kerja, penguatan karakter generasi muda, hingga peningkatan kapasitas aparatur agar mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan akuntabel. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Jadi Kabupaten Rembang sebagai momentum merefleksi dan evaluasi pembangunan, sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, tokoh perjuangan, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Rembang. Menutup amanatnya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, hingga masyarakat luas, untuk terus bersinergi membangun Kabupaten Rembang. Upacara Hari Jadi ke-285 Kabupaten Rembang berlangsung hikmat dan penuh nuansa Jawa dan budaya. Selain petugas, peserta tamu undangan mengenakan busana kebaya dan beskap. Demikian laporan dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang. Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya rekan Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selanjutnya, dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Wakil Bupati Banjar, lantik 100 Dewan Hakim dan Panitera MTQ ke-49. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Pepen Effendi dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Silakan untuk laporannya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi resmi melantik 78 anggota Dewan Hakim dan 22 Panitera Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-49 di Mahligai Sultan Adam Lantai 2 Martapura, Selasa pagi. Pelantikan ditandai dengan pemasangan toga secara simbolis kepada salah satu Dewan Hakim oleh Wakil Bupati Banjar didampingi Camat Martapura Timur dan Kakan Kemenag Kabupaten Banjar. Kepada yang baru dilantik, Habib Idrus meminta memberikan penilaian secara profesional tanpa memandang asal kecamatan peserta atau karena adanya kedekatan personal. Selain itu, Dewan Hakim harus cermat dan teliti dalam menerapkan sistem penilaian sesuai aturan yang berlaku. Ia juga berpesan kepada para panitera agar menyelenggarakan administrasi penilaian dengan rapi dan akurat. Ketelitian dalam mencatat hasil adalah pendukung utama validitas keputusan Dewan Hakim. Sementara Camat Martapura Timur M. Sonwani Agus, selaku tuan rumah, menyatakan kesiapannya dalam menyelenggarakan ajang MTQ tingkat kabupaten. Selain kesiapan lokasi dan fasilitas pendukung, sebanyak 100 Dewan Hakim dan panitia penilai telah resmi dilantik untuk mengawali penyelenggaraan ajang tersebut. Melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, panitia pelaksana, Dewan Hakim, serta masyarakat setempat, ajang siar keagamaan yang dihelat dari 1 sampai dengan 4 Agustus nanti diharapkan dapat berjalan lancar dan sukses hingga penutupan. Demikian saya Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya untuk rekan Pepen Effendi dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.
3: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
5: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kita memasuki sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air. Untuk selanjutnya, reporter dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur dan Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah untuk sesi yang ketiga. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live, ada redaktur Aan Kasianto. Silakan untuk laporannya.
6: Pendengar Papua Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN mampu beradaptasi dengan karakteristik daerah penugasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beragam sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia. Tito saat sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Pendidikan Profesi Kepamong Prajaan dan Doktor Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2025-2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu mengatakan bahwa lulusan IPDN akan menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN yang memegang peran penting dalam mengelola administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang besar serta tingkat kemajemukan yang tinggi sehingga membutuhkan ASN yang mampu untuk memahami kondisi sosial di setiap wilayah. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasianto.
3: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia ya, untuk kabar selengkapnya di sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang mengabarkan gempita Hari Anak Nasional HAN ke-42 di Kutim, 3.550 anak tumpah ruah padati Gor Kudungga. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Silakan laporannya.
7: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, gelora keceriaan dan warna-warni pakaian seragam tampak memenuhi setiap sudut hall indoor Gor Kudungga pada Rabu tadi. Sebanyak 3.550 anak usia dini yang berasal dari berbagai taman kanak-kanak, kelompok bermain hingga pendidikan anak usia dini se-Kabupaten Kutai Timur tumpah ruah merayakan puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2076. Kegiatan akbar yang diinisiasi oleh organisasi Mitra PAUD Kutim tersebut berlangsung meriah. Sejak pagi buta, area sekitar gedung olahraga sudah didesaki barisan bus sekolah, kendaraan pribadi serta langkah kaki riang anak-anak yang menggandeng tangan orang tua mereka. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Bunda PAUD Kutim Siti Robiah Ardiansa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim Mulyono, serta perwakilan pendidik dan manajemen PT Kaltim Primakol yang turut memberikan dukungan penuh terhadap tumbuh kembang anak-anak di tua bumi Untung Benua. Di tengah riuhnya suara tawa dan derap langkah kecil, antusiasme juga terpancar dari wajah para orang tua. Ani, salah seorang ibu yang setia mendampingi anaknya dari TK Al-Furqon, mengaku sangat terkesan dengan perayaan tahun ini. Senada dengan Ani, Saidah, ibu dari anak asal TK Al-Ikhlas juga merasakan atmosfer positif dari gelaran tersebut. Menurutnya, perayaan Hari Anak Nasional menjadi momen berharga bagi para orang tua untuk lebih memahami pentingnya ruang bermain dan bimbingan yang ramah anak. Kepala Disdikbud Kutim Mulyono mengungkapkan bahwa perluasan akses layanan PAUD di Kutim menunjukkan progres yang sangat positif. Saat ini dari total wilayah yang ada, sebanyak 139 desa dan 2 kelurahan di Kutim telah memiliki lembaga PAUD yang berdiri. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kutai Timur ini tidak hanya menjadi ajang hiburan semata, tetapi juga wujud nyata sinergi antara pemerintah, organisasi mitra, dunia usaha, dan orang tua dalam menciptakan generasi emas Kutai Timur yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya rekan Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya, dari Buana Sri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mengabarkan 16 desa di Kabupaten Sragen berhasil dinyatakan bebas rumah tidak layak huni atau RTLH. Berikut laporannya.
8: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus mempercepat program penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Hingga saat ini, sebanyak 16 desa di Kabupaten Sragen telah berhasil dinyatakan bebas rumah tidak layak huni. Capaian tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, berbagai pihak swasta, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, program pembebasan desa dari rumah tidak layak huni merupakan inovasi yang dilakukan secara bertahap dengan target setiap desa di Kabupaten Sragen dapat terbebas dari rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. Program tersebut dinilai sebagai terobosan yang unik dan kemungkinan menjadi yang pertama di Indonesia. Karena fokusnya bukan hanya memperbaiki rumah secara individu, tetapi memastikan satu desa benar-benar bebas dari rumah tidak layak huni. Selain menuntaskan desa bebas RTLH atau rumah tidak layak huni, pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen juga memperluas sasaran program dengan memberikan perhatian khusus kepada keluarga penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Sragen mentargetkan seluruh penyandang disabilitas yang masih menempati rumah tidak layak huni dapat segera memperoleh bantuan perbaikan rumah, sehingga memiliki hunian yang lebih layak dan nyaman. Bupati menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni bagi keluarga penyandang disabilitas menjadi prioritas. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan apabila mengetahui kerabat, tetangga, maupun warga penyandang disabilitas yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Pemerintah memastikan setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu waktu lama.
9: Kita juga ada program pembebasan masyarakat dari rumah tidak layak huni. Alhamdulillah, Kabupaten Sragen ini sudah ada 16 desa bebas rumah tidak layak huni. Karena ini program yang unik, yang kemungkinan hanya di Indonesia, membebaskan desa per desa untuk bebas dari rumah tidak layak huni. Tahun ini kita fokus selain desa juga membebaskan penyandang disabilitas atau keluarga penyandang disabilitas bebas dari rumah tidak layak huni. Kalau ada saudara atau tetangga yang penyandang disabilitas nanti bisa disampaikan, pasti langsung direspon, tidak menunggu waktu satu minggu, biasanya langsung diselesaikan rumah itu untuk diperbaiki.
1: Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
8: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, dimanapun Anda berada, demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Dewi Ratih beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host, pamit undur diri. Ketemu lagi esok hari, sampai jumpa dan selamat siang.
3: Baru Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
10: You're listening 99.4 FM RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
5: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
5: Nah, gitu dong.
6: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Aduh, bau asap rokok lagi.
8: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
7: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
8: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
7: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
8: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
9: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
10: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
11: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
12: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
13: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
14: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
15: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
8: Tahu berapa mas?
9: 4.000 aja.
10: Siapa yang sakit?
11: Mas Fajar.
10: Sakit apa?
11: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
10: Apa itu 3M?
11: Menguras, menutup, dan mengubur.
10: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
9: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
10: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
9: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
10: Kan nyamuk bisa terbang.
12: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
13: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Ya, dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Kami hadirkan Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan sejumlah informasi yang sudah kami rangkum, di antaranya 285 kasus baru HIV terdeteksi di Kutai Timur hingga Mei 2026. 3 karyawan tambang di Kukar jadi tersangka penggelapan solar, kerugian capai 103 juta hingga wajah baru desa Lingbunyu dari buka akses jalan hingga edukasi stunting di perbatasan Nunukan dari Kalimantan Utara. Baik pendengar dan pemirsa, informasi-informasi tersebut kami rangkum hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah serta sejumlah informasi-informasi terkini lainnya. Bersama saya Esther Pendengar, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, informasi kita awali dari Kabupaten Kutai Timur yang kami rangkum dari media Tribun Kaltim. 285 kasus baru HIV terdeteksi di Kutai Timur hingga Mei 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur menemukan 285 kasus baru orang dengan HIV hingga Mei 2026, di mana temuan tersebut berasal dari penguatan deteksi dini di lapangan. Namun cakupan screening terhadap kelompok berisiko tinggi masih tergolong rendah. Dari estimasi sekitar 23.000 jiwa yang masuk kategori kelompok berisiko di Kutai Timur, baru sekitar 34% yang berhasil dijangkau melalui program screening. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya menekan penularan HIV sekaligus meningkatkan kasus dan juga akses pengobatan. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kutim terus memperluas layanan HIV/AIDS dengan mengoperasikan 31 fasilitas kesehatan yang melayani pemeriksaan hingga terapi secara terintegrasi. Layanan tersebut tersebar di 21 puskesmas, 3 rumah sakit pemerintah, 7 rumah sakit swasta, dan 1 klinik. Perluasan layanan tersebut mendorong cakupan terapi antiretroviral atau ARV bagi ODHIV di Kutai Timur mencapai 72% sesuai indikator global Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Ya, pendengar, dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Dr. Yuwana Sri Kurniawati, artinya akses pengobatan sudah meningkat, namun pemeriksaan viral load dan kepatuhan pengobatan masih harus diperkuat agar target nasional dapat tercapai. Meski cakupan terapi ARV meningkat, pemeriksaan viral load baru mencapai 61% dengan tingkat pasien tersupresi sebesar 58%. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, bahwa cakupan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT bagi ODHIV masih berada di angka 34%. Rendahnya capaian TPT dipengaruhi berbagai kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan stok obat, minimnya pemahaman petugas kesehatan, hingga tingginya risiko pasien menghentikan pengobatan sebelum selesai atau lost to follow up. Menurut Dinas Kesehatan Kutai Timur, tantangan penanganan HIV/AIDS di Kutai Timur tidak hanya berkaitan dengan penemuan kasus, tetapi juga kondisi geografis wilayah yang luas serta tingginya mobilitas pekerja lintas daerah. Untuk meningkatkan capaian layanan, Dinkes Kutim menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain memperkuat kolaborasi lintas sektor, mengintegrasikan layanan HIV dengan program kesehatan lainnya, serta menekan stigma terhadap ODHIV/AIDS. Dari Kutai Timur, kita ke Kutai Kartanegara untuk informasi lainnya dari Kalimantan Timur. 3 karyawan tambang di Kukar jadi tersangka penggelapan solar, kerugian capai 103 juta. Ya, pendengar dan pemirsa, kasus dugaan penggelapan bahan bakar minyak BBM jenis solar di lingkungan perusahaan tambang di Desa Batuah, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil diungkap jajaran Polsek Loajanan. Pengungkapan berasal dari audit internal perusahaan yang menemukan adanya selisih stok BBM dengan nilai kerugian mencapai lebih dari 103 juta. Kapolsek Loajanan AKP Abdillah Dali Munte mengatakan, temuan tersebut bermula saat
saat PT Berkah Anugrah Sejahtera atau PT BAS melakukan investigasi terhadap penggunaan solar di area tambang pada awal Juli 2026. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti unit Reskrim Polsek Loa Janan melalui serangkaian penyelidikan. Hasilnya, polisi menetapkan 3 orang karyawan perusahaan sebagai tersangka yakni RS 31 tahun, AD 31 tahun, dan AR 34 tahun. Dari hasil pemeriksaan, RS mengaku mengambil sekitar 400 liter solar atau setara 2 drum dari tangki penyimpanan atau restock atau tangki IBC di area tambang PT BAS Subkon PT BSSR di Desa Batuah. Sebelum mengambil solar tersebut, RS terlebih dahulu menghubungi AD dan AR. Solar kemudian dipindahkan ke dalam jeriken berkapasitas 20 liter sebelum dibawa keluar dari area tambang menggunakan mobil operasional perusahaan. Menurutnya, solar tersebut kemudian dijual kepada seorang pria berinisial S yang kini berstatus daftar pencarian orang dengan nilai transaksi sebesar 4 juta rupiah. Hasil penjualan kemudian dibagi bertiga, RS menerima 1,4 juta, sedangkan AD dan AR masing-masing memperoleh 1,3 juta. Merasa mengalami kerugian, pihak perusahaan akhirnya melaporkan dugaan pengkelapan tersebut ke Polsek Loa Janan. Berbekal laporan itu, tim garangan unit Reskrim Polsek Loa Janan yang dipimpin Kanit Reskrim Ibtu Dwi Handowo SHMH bergerak melakukan penyidikan bersama pihak perusahaan hingga menghasilkan pengamanan ketiga tersangka di ofis PT BAS Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan. Ketiga tersangka berhasil diamankan di kantor PT BAS. Selanjutnya mereka bersama barang bukti dibawa ke Polsek Loa Janan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Mitsubishi Triton warna putih, uang tunai 4 juta yang diduga hasil penjualan solar serta 2 drum berwarna merah. Saat ini penyidik masih mengembangkan perkara, termasuk memburu pembeli solar berinisial S yang telah ditetapkan sebagai DPO. Ketiga tersangka dijerat pasal 488 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP terkait dugaan penggelapan dalam jabatan dan turut serta melakukan tindak pidana.

Ya, selamat siang kembali untuk seluruh pendengar dan pemirsa yang tengah menyimak Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Dan selamat bergabung bagi Anda yang tengah mendengarkan RP Dekutim dan juga menyaksikan lewat live TikTok RP Dekutim saat ini dan juga melalui streaming di rpd.kutatimurkap.go.id dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM serta sejumlah platform RP Dekutim yang bisa Anda gunakan untuk mengikuti Warta Siang hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya dari Kalimantan Timur. 10 sekolah masih dipimpin PLT di Sdikbud Balikpapan rampungkan latih 65 bakal calon kepala sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan merampungkan pelatihan bakal calon kepala sekolah yang diikuti sekitar 65 guru. Pelatihan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyiapkan kepala sekolah definitif sekaligus mengatasi kekosongan jabatan di sekitar 10 sekolah yang hingga kini masih dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT. Kepala Disdikbud Kota Balikpapan Irfan Taufik mengatakan pelatihan BCKS merupakan tahapan wajib yang harus dilalui guru sebelum dapat diusulkan menjadi kepala sekolah sesuai ketentuan terbaru dari pemerintah. Seluruh peserta yang mengikuti pelatihan akan menjalani serangkaian proses penilaian. Hanya peserta yang dinyatakan lulus yang akan memperoleh sertifikat BCKS sebagai syarat utama dalam proses pengangkatan kepala sekolah. Ya, dikatakan saat ini masih terdapat sekitar 10 sekolah di Kota Balikpapan yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar administrasi sekolah, jabatan tersebut sementara diisi oleh pelaksana tugas atau PLT. Irfan menjelaskan kondisi tersebut bukan disebabkan minimnya jumlah guru, melainkan adanya perubahan regulasi mengenai mekanisme pengangkatan kepala sekolah dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, guru yang akan menjadi kepala sekolah harus mengikuti program calon kepala sekolah. Aturan tersebut kemudian berubah dengan mewajibkan calon kepala sekolah berasal dari guru penggerak. Kini, pemerintah kembali menerapkan mekanisme baru melalui program bakal calon kepala sekolah atau BCKS. Usai pelatihan selesai, Disdikbud akan menghimpun hasil penilaian dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK bersama penyelenggara pendidikan. Hasil tersebut menjadi dasar penerbitan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan.

Ya, kita kembali ke kabupaten kota lainnya dari Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan kita ke Tanjung Rede Berau dengan informasi video diduga ledakan di kawasan Mangkajang. Ya, beredar sebuah video ledakan di area luas dan juga area luar salah satu pabrik di kawasan Mangkajang, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu pagi kemarin. Informasi awal yang beredar menyebutkan ledakan diduga berasal dari area kapur buangan dan diikuti kebakaran. Sementara informasi lain menyebut bangunan yang terbakar merupakan gudang bekas kontraktor. Hingga berita tersebut ditulis, penyebab pasti kejadian maupun informasi terkait korban masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Ya, pendengar dan pemirsa, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berau, Rahmadi Pasarakan, membenarkan adanya peristiwa ledakan tersebut. Namun dirinya menegaskan lokasi kejadian berada di luar area utama pabrik dan pihaknya belum dapat memberikan informasi lebih rinci karena lokasi berada dalam wilayah manajemen perusahaan. Pihak damkar belum memperoleh kronologi lengkap karena belum memiliki akses masuk ke lokasi kejadian. Kita kedua, remaja di Bontang ditangkap edarkan sabu, satu masih berstatus pelajar. Satres Narkoba Polres Bontang menangkap dua remaja yang diduga terlibat dalam peredaran sabu di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan pada Selasa malam. Salah seorang tersangka masih berstatus pelajar aktif dan diduga berperan sebagai kurir narkoba. Kapolres Bontang AKBP Anak Agung Gede Wibowo melalui Kasatres Narkoba AKP Larto mengatakan kedua tersangka merupakan target penyelidikan polisi. Pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan seorang pengendara di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Tanjung Laut. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap FA, 16 tahun, saat digeledah, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,33 gram. Kepada penyidik, FA mengaku hanya bertugas sebagai kurir atas perintah rekannya berinisial MFS, 18 tahun. Berbekal pengakuan itu, polisi langsung melakukan pengembangan dan menangkap MFS di rumahnya di Jalan Pelabuhan 1, Kelurahan Tanjung Laut Indah. Dari tangan MFS, petugas menyita satu paket sabu seberat 0,30 gram, alat isap sabu serta uang tunai 400 ribu yang diduga hasil transaksi narkotika. AKP Larto mengatakan kedua tersangka memperoleh sabu dari seorang pria berinisial MU yang kini masih dalam pengejaran. Ya, pendengar, terima kasih kembali terus bersama kami di Warta Siang. Kita ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur. Kami hadirkan dari sekitar Penajam Pasar Utara PPU. Drainase meluap 7 rumah di Lawel.

DPPU. Hujan mulai turun sekitar pukul 6 WITA atau waktu Indonesia Tengah dan berlangsung hingga sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, air mulai naik dan meluap ke kawasan permukiman di sepanjang jalan Provinsi Lawe-Lawe. Data sementara mencatatkan sebanyak 7 rumah terdampak banjir. Rinciannya, 5 rumah di RT2 yang dihuni, 8 kepala keluarga dengan 27 jiwa, serta 2 rumah di RT6 yang dihuni 4 kepala keluarga dengan total 15 jiwa. Secara keseluruhan, banjir berdampak terhadap 12 kepala keluarga atau 42 warga. Ketinggian muka air halaman rumah warga berkisar 15 hingga 20 cm, sedangkan genangan di dalam rumah mencapai sekitar 5 hingga 10 cm. Selain merendam rumah, air juga menggenangi ruas jalan provinsi yang menjadi akses utama masyarakat di kawasan tersebut. Kepala Pelaksana BPBD PPU Nur Laila mengatakan, banjir dipicu oleh kombinasi curah hujan tinggi dan pasang air laut yang terjadi pada waktu bersamaan. Kondisi tersebut membuat aliran drainase tidak mampu mengalirkan air secara optimal sehingga meluap ke jalan dan kawasan permukiman. Setelah menerima laporan, tim BPBD PPU langsung menuju lokasi bersama unsur gabungan. Petugas melakukan pendataan warga terdampak, memantau perkembangan tinggi muka air, sekaligus mengatur arus lalu lintas di ruas jalan provinsi yang sempat tergenang agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman. Selain penanganan darurat, tim gabungan juga melakukan identifikasi terhadap kondisi saluran drainase di Kelurahan Lawe-Lawe. Kita ke informasi seputar Koperasi Merah Putih di Kalimantan Timur. Sebelum diresmikan, Presiden Prabowo, 4 sarana dan prasarana disiapkan Kopdes Merah Putih di Samarinda. Ya, pendengar dan pemirsa, teka-teki mengenai progres dan juga rencana operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Jalan A. Wahab Syahrani, Gang Wale 2, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur akhirnya terjawab sudah. Pihak TNI mengkonfirmasi bahwa pembangunan fisik gedung yang berdiri di samping TPU Muslim Sempaja tersebut kini telah rampung sepenuhnya. Koordinator Teritorial Kodim 0901 Samarinda, Kapten Infanteri Mustajab menyatakan pengerjaan visi gedung seluas 20 x 30 meter di atas lahan aset pemerintah Kota Samarinda tersebut sudah mencapai 100%. Ya, saat ini mereka masih menunggu pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dari pihak pengembang yakni PT Agrinas. Dan dirinya menjelaskan sejumlah fasilitas dasar seperti rak display barang sudah tersedia di dalam gedung. Namun operasional resmi untuk publik masih menunggu pengiriman kelengkapan logistik dari pusat. Mereka masih menunggu sarana dan prasarana seperti meja kasir, peralatan ruang klinik, alat sanitasi hingga armada operasional berupa truk dan sepeda motor. Setelah semuanya lengkap baru akan dioperasikan sesuai ketentuan pusat. Ya, mengenai waktu peresmian, Kopdes Merah Putih Sempaja Barat ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026 mendatang. Fasilitas ini rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, informasi lainnya dari Kalimantan Timur kembali kami hadirkan dari Kabupaten Kutai Timur Sangatta dengan listrik PLN 24 jam resmi masuk Desa Senambah dan Mulupan, warga Kutim akhirnya merdeka dari gelap. Kembali dari Tribun Kaltim. Desa Senambah dan Desa Mulupan di Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur akhirnya terbebas dari kegelapan usai aliran listrik PLN resmi menyala penuh selama 24 jam non-stop. Sebelumnya warga hanya bisa menikmati penerangan beberapa jam saja usai sholat isya dengan iuran harian mencapai 15.000. Kini hadirnya listrik sepanjang hari menjadi titik balik sejarah kemerdekaan bagi warga setempat.
Camat Muara Bengkal Mansyur Adi mengungkapkan bahwa hadirnya listrik 24 jam kini bukanlah proses yang serba instan, melainkan buah perjuangan panjang pemerintah daerah hingga ke tingkat pusat.

Dikatakan camat, listrik tersebut tidak ujuk-ujuk langsung dialiri, namun ini merupakan perjuangan bupati. Sebelumnya Desa Senambah dan Mulupan tidak ada alokasi anggaran dari PLN, tetapi berkat surat dari bupati pada tahun 2024, Kutim dapat memperhatikan, ya kami lihat Kutim mendapatkan perhatian khusus PLN tersebut. Menanggapi hal itu, Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangkit dan juga pembangunan infrastruktur darat yang representatif mulai dari Desa Nganyau hingga Desa Senambah dan Desa Mulupan. Ya, pendengar dan pemirsa, di balik hadirnya listrik tersebut, Bupati Ardiansa membagikan cerita unik saat pihak PLN sempat melaporkan adanya peristiwa pembajakan tiang listrik oleh warga setempat. Dikatakan saat itu PLN melaporkan kepada Bupati jika tiang listrik dibajak warga, pihak PLN lalu mengatakan... Iya, kami ralat. Bupati menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas mengalirnya listrik selama 24 jam di wilayah tersebut, di mana kehadiran fasilitas dasar ini menjadi simbol kemerdekaan yang sesungguhnya bagi masyarakat setempat. Kehadiran listrik selama 24 jam di Desa Senambah dan Desa Mulupan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas pendidikan, pelayanan publik, hingga pertumbuhan ekonomi desa. Kita ke jembatan Sungai Segendang Pasar resmi difungsikan permudah mobilitas warga Batu Sopang. Ya, dari Tanah Pasar, pendengar dan pemirsa, masyarakat Desa Segendang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasar kini dapat menikmati akses infrastruktur baru setelah diresmikannya jembatan Sungai Segendang oleh Bupati Pasar Fahmi Fadli pada Rabu kemarin. Peresmian ditandai dengan prosesi pemotongan pita yang dilakukan langsung oleh Bupati Pasar bersama Wakil Bupati Pasar, anggota DPRD Pasar, Kasri, serta jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Pasar. Usai prosesi pemotongan pita, Bupati bersama Wakil Bupati meninjau langsung konstruksi jembatan dengan berjalan kaki. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas bangunan sesuai standar yang telah ditetapkan. Jembatan sepanjang 30 meter dengan lebar 6 meter tersebut dibangun untuk mempermudah mobilitas warga yang selama ini terpisahkan oleh aliran Sungai Segendang. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu memangkas waktu tempuh masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, baik untuk bekerja, bersekolah, maupun mengakses layanan publik. Bupati Pasar menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan fungsi jembatan dan meminta Kepala Desa Segendang beserta perangkat desa untuk aktif memantau kondisi jembatan agar tetap terawat. Jembatan Sungai Segendang dibangun dengan konstruksi girder komposit kelas B menggunakan anggaran sebesar 97 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasar. Selain jalur kendaraan, jembatan tersebut juga dilengkapi dengan trotoar bagi pejalan kaki sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna. Bupati Pasar mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Pasar dalam meningkatkan infrastruktur wilayah pedesaan. Demikian informasi kami hadirkan dari Kalimantan Timur, pendengar dan pemirsa. Kita ke informasi dari Kalimantan Utara.

0: Informasi dari Kalimantan Utara, diantaranya wajah baru Desa Liang Bunyu dari membuka akses jalan hingga edukasi stunting di perbatasan Nunukan. Informasi-informasi ini masih kami rangkum dari media Tribun Kaltara. Kehadiran program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat membawa angin segar bagi masyarakat di pelosok perbatasan Indonesia. Tak sekedar seremonial, program ini secara mendasar mengubah infrastruktur dan kualitas hidup warga setempat. Melalui sinergi lintas sektoral, TMMD ke-129 merealisasikan sejumlah pembangunan fisik vital, mulai dari pembukaan akses jalan baru, pembangunan gorong-gorong, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan MCK layak hingga perbaikan sarana ibadah. Tidak berhenti di pembangunan fisik, sentuhan non-fisik juga diberikan untuk membekali warga perbatasan berbagai kegiatan pemberdayaan seperti penyuluhan pertanian, sosialisasi kesehatan, dan edukasi pencegahan stunting, penyuluhan pencegahan narkoba hingga pembekalan wawasan kebangsaan turut digelar. Mewakili Bupati Kutim, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan menegaskan, nilai terbesar dari TMMD adalah hadirnya perubahan nyata di tengah masyarakat. TMMD bukan hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian. Mereka berkomitmen menjaga serta memanfaatkan hasil pembangunan tersebut secara berkelanjutan. Ya, pendengar dan pemirsa, kedatangan tim WASEF disambut pejabat dan juga penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Nunukan bersama Komandan Kodim 0911 Nunukan Letkol Infantri Tony Prasetyo, jajaran Forkopimda, perangkat daerah serta tokoh masyarakat. Kunjungan itu merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi untuk memastikan seluruh sasaran program TMMD ke-129 berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mewakili pemerintah Kabupaten Nunukan, PJ Sekretaris Daerah Raden Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen TNI yang terus hadir mendukung pembangunan di daerah perbatasan melalui program TMMD. Menurutnya, TMMD telah menjadi salah satu program strategis yang mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Sementara itu, Komandan Kodim atau Kodim 0911 Nunukan Letkol Infantri Tony Prasetyo menjelaskan, TMMD merupakan program terpadu lintas sektoral yang bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal terisolasi pada perbatasan. Nantikan informasi-informasi lainnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, masih dari seputar wilayah Kalimantan Utara serta rangkaian informasi seputar ekonomi dan olahraga Kalimantan Timur. Tetaplah bersama kami setelah pariwara berikut ini.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
5: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
4: Loh, emangnya kenapa?
5: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
4: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
5: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
4: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
6: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
5: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
6: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Oh my God!
8: Aduh, ada apa sih Bu Ne?
7: Itu tuh, coba dilihat.
8: Mana sih Bu?
7: Itu loh Pak.
8: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
7: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
8: Oh, gitu.
7: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
8: Oh iya ya Bu.
7: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
8: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
7: Gitu dong.
9: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tim 99.4 FM kembali ke Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Utara. Kita ke Puskesmas Cuata mencatatkan kasus DBD tertinggi di Tarakan. Dinas Kesehatan ingatkan warga giatkan 3M. Ya, pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat sebanyak 63 kasus demam berdarah terjadi sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Kasus tersebut teridentifikasi tersebar di sejumlah wilayah kerja puskesmas di Kota Tarakan. Kendati kasus DBD terus ditemukan, Dinkes Tarakan menyebut tren perkembangan kasus tahun ini relatif melandai dan cenderung stagnan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti, mengungkapkan bahwa meskipun grafik tren tidak menunjukkan kenaikan tajam, kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman DBD tidak boleh berkurang. Berdasarkan rekapitulasi data Dinkes Tarakan, Puskesmas Juwata membukukan jumlah kasus DBD tertinggi di Kota Tarakan dengan 32 kasus. Kendati IR di kawasan tersebut mencapai 61,8, tidak tercatat adanya kasus kematian. Namun capaian angka bebas jentik di wilayah Juwata baru menyentuh 54%, masih di bawah ambang batas ideal nasional 95%. Wilayah dengan jumlah kasus DBD terbanyak di Kota Tarakan, Kalimantan Utara berada di Puskesmas Juwata. Kita ke tiga fakta penggeledahan KPU Malinau, penyitaan sampel fisik hingga pengusutan dana hibah 33 miliar. Setelah berlalu 1 tahun 8 bulan sejak hari pemungutan suara Pilkada 2024, tata kelola dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati Malinau kini berujung pada proses hukum. Aksi penggeledahan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau pada Selasa lalu menjadi titik terang pengusutan yang tengah digencarkan ke Jari Malinau. Penggeledahan oleh tim kepenyidik ke Jari Malinau berlangsung maraton selama lebih dari 5 jam di mulai pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pada pukul 16.33 waktu Indonesia Tengah. Dari tindak hukum itu, penyidik menyita sedikitnya 16 kontainer box berisi berkas pertanggungjawaban, berita acara, dokumen pendukung hingga sampel fisik barang yang dibeli menggunakan anggaran hibah tahun 2024. Kejari Malinau melalui Kepala Seksi Intelijen Imade Adi Estu Nugraha menegaskan bahwa seluruh dokumen dan juga barang bukti fisik tersebut akan didalami secara komprehensif. Tim penyidik akan meneliti setiap lembar dokumen untuk mengumpulkan alat bukti yang sah demi membuat terang tindak pidana ini, sekaligus menetapkan pihak yang paling bertanggung jawab sebagai tersangka. Perkara ini sejatinya telah mulai diendus kejaksaan sejak tahun 2025 melalui tahap penyelidikan hingga akhirnya resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan pada pertengahan tahun 2026. Ya, penyelenggaraan Pilkada Malinau 2024 disokong oleh dana hibah daerah senilai total 47,5 miliar yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah tertanggal 3 November 2023. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua lembaga penyelenggara, KPU Malinau 32,5 miliar, Bawaslu Kabupaten Malinau 15 miliar. Berdasarkan catatan teknis, Kesbangpol Malinau telah mencairkan 100% dana hibah tersebut dalam dua tahap, 40% dan 60%. Kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur sekaligus menutup jumpa kita di Warta Siang kali ini. Ekonomi sirkular, sisa makanan pekerja PHM jadi pakan bebek warga. Thank you. Ya, pendengar dan pemirsa, ekonomi sirkular mulai memberi dampak nyata bagi masyarakat di Desa Muara Pantun, Kecamatan Anggana Kukar, Kalimantan Timur. PT Pertamina Hulu Mahakam memanfaatkan sisa makanan dari kafetaria pekerja di lapangan operasi South Processing Unit atau SPU sebagai pakan ternak bebek milik masyarakat. Inisiatif itu tidak hanya membantu mengurangi timbulan sampah organik dari kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi warga di Pulau Nubi, Desa Muara Pantuan. Dan sisa makanan yang sebelumnya harus diangkut ke fasilitas pengolahan limbah, kini dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung usaha peternakan masyarakat. Program ini berawal dari kajian fungsi health, safety, security, and environmental. SPU mengenai peluang pemanfaatan sisa makanan pekerja sebagai pakan ternak. Gagasan tersebut kemudian mendapatkan respon dari masyarakat Desa Pantuan yang sejak 2025 mulai mengembangkan budidaya bebek. Ketua RT setempat Taher mengajukan permohonan dukungan kepada PHM pada Juni 2025 untuk memanfaatkan sisa makanan kafetaria sebagai bagian dari pengembangan usaha bebek petelur dan pedaging. Budidaya diawali dengan 300 ekor bibit bebek pada September 2025. Ketika populasi ternak mulai berkembang, masyarakat kembali menambah 300 ekor bebek petelur pada Februari 2026. Peningkatan jumlah ternak tersebut turut meningkatkan kebutuhan pakan. Sejak April hingga Juni 2026, seluruh sampah organik berupa sisa makanan dari kafetaria pekerja SPU kemudian dimanfaatkan sebagai pakan ternak bebek masyarakat. General Manager PHM Setio Sabto Edi melihat langsung perkembangan peternakan itu ketika melakukan manajemen walk-through pada 11 Juli 2026. Dalam kunjungan itu, dirinya berdialog dengan warga sekaligus melihat pemanfaatan sisa makanan perusahaan yang telah memberikan nilai tambah bagi usaha peternakan. Menurut Setio, pemanfaatan limbah organik menjadi pakan ternak merupakan bentuk penerapan prinsip environmental, social, and governance yang menghubungkan aspek lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat. Mereka berharap kolaborasi PHM dan masyarakat dapat terus berkembang dan menginspirasi lahirnya berbagai inovasi lain akan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Warta Siang edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Anda bisa mengikuti informasi lainnya hari ini pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 3 Jakarta dan pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah melalui program Berita Indonesia Live yang akan menghadirkan informasi dari seluruh penjuru tanah air, dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Esther yang bertugas pamit undur diri, selamat siang mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
3: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: dari Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami sebagai seorang pura-pura jasa siap bertugas di mana saja. Alhamdulillah kalau kami dari Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pertahanan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan.
3: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
1: Usai dilantik Presiden, Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN siap mengabdi. BMKG mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan di laut seiring peningkatan gelombang air laut. PBB berupaya mengurangi berbagai resiko kesehatan masyarakat Gaza, Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN menyatakan siap untuk mengabdi kepada masyarakat. Penegasan tersebut usai Presiden Prabowo Subianto melantik ribuan pamong praja muda IPDN. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: 3, 2, 1. Rasa haru dan bangga Purna Praja setelah 1204 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN angkatan 33 tahun 2026 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Selanjutnya para Purna Praja akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Purna Pelajar asal Nusa Tenggara Timur NTT, Aji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik IPDN, akan menerapkan ilmu selama kuliah untuk masyarakat. Aji akan fokus pada pengembangan jembatan dengan berbagai teknologi canggih, sesuai dengan prodi selama kuliah, yakni teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Penjelasan Aji disampaikan kepada awak media di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
2: Kami sebagai seorang pura-pura aja siap bertugas di mana saja. Alhamdulillah kalau kami dari prodi teknologi rekayasa informasi pertahanan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan. Saya sendiri sudah membuat 3 sistem banyaknya untuk melihat dan juga meresolve segala macam permasalahan di masyarakat. Mungkin dengan sistem ini dapat sedikitnya mereduksi beberapa faktor birokrasi yang akan langsung turun kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Purna Praja Selampung, Fora Gaisan akan fokus pada pembangunan penganggaran daerah. Fora merupakan lulusan Prodi Keuangan Publik.
5: Tentang pemerintahan, khususnya saya dari Prodi Keuangan Publik, diharapkan dapat menjadi aparatur sipil negara yang dapat merencanakan pembangunan penganggaran daerah dengan baik.
4: Adapun Purna Praja asal Aceh, Faza Albana menyampaikan kesiapan untuk mengabdi di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan penempatan. Faza mengatakan pesan Presiden Prabowo Subianto yakni agar menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat.
6: Arahan dari Bapak Presiden selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat bukan kepentingan pribadi.
7: Nanti
6: Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
4: Sebelumnya di dalam pidato sambutan di hadapan ribuan pamong praja muda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum diwisuda pamong praja telah melakukan pengabdian masyarakat selama sebulan dengan membantu penanganan bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo mengingatkan pamong praja untuk bekerja dengan hati dan membantu rakyat. Dari kampus IPDN Sumedang Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Bye. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku pelayaran, untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut, seiring dilaporkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali. Nadia Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
3: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
7: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
3: Kami mengimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
7: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan resiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis untuk mengejar target cakupan program Cek Kesehatan Gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Ana Lopo melaporkan selengkapnya.
8: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
9: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.540.000 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
8: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
9: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebobo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
10: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
9: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kota Palangkaraya. Di mana peringatan kemerdekaan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang atribut kemerdekaan. Enjang Dwi Hapsari menyampaikan laporannya.
11: Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai.
12: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang atribut merah putih di Kota Palangkaraya mulai menyiapkan berbagai jenis bendera, umbul-umbul, dan perlengkapan dekorasi HUT kemerdekaan. Namun, hingga akhir Juli, penjualan masih belum menunjukkan peningkatan, sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun, Udin, mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan.
11: Tapi sekarang tanda-tandanya sih menurun. Biasanya sebelum tanggal 1 tuh udah ada penjualan lumayan. Tapi sekarang sepi, ya kurang lebih merasa kurang lebih 30% lah. Lebih turun dari COVID ini kayaknya. Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan, diwajibkan pakai bendera tiap toko, tiap kantor. Sekarang mungkin nggak ada arahan dari pemerintah. Mungkin ya saya sih mengharapkan ya ada pengarahan dari pemerintah karena ini kan ulang tahun kemerdekaan. Kita tinggal merayakan aja kan.
12: Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boyep Tanius, mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus. Menurutnya, selain menjadi wujud cinta tanah air, partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha musiman.
13: Mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dimulai dari 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi kita mengimbau melalui momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita jalin persatuan dan kesatuan kita, baik dari agama, baik suku, berbagai macam golongan, kita bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kita bersama-sama untuk membangun negara Republik Indonesia khususnya Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya.
12: Dengan semakin dekatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang berharap semarak perayaan kemerdekaan tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memastikan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa mulai bulan Agustus hanya menerima sampah residu. Edwin melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 akan menghentikan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa. Kebijakan ini sekaligus membatasi sampah yang masuk ke TPA hanya berupa sampah residu. Sementara sampah organik dan anorganik harus dipilah serta diolah sejak dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, penghentian open dumping merupakan langkah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahap awal masih akan dilakukan melalui uji coba karena keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
15: Ya, mungkin seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan open dumping di TPA Tamangapa. Lama ini kita melakukan open dumping dan itu cukup membahayakan untuk lingkungan dan per 1 Agustus nanti TPA tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah organik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat itu semuanya melakukan pemilahan dan pengolahan. Untuk saat ini memang kebijakan ini cukup berat kita laksanakan karena ada berbagai faktor kendala di lapangan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor kendala adalah sarana-prasarana yang masih cukup minim di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dan tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini mungkin kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak.
14: Sementara itu, pengamat lingkungan hidup Husnia Amirullah menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Menurutnya, sampah residu hanya berkisar 5 hingga 15% dari total timbulan sampah, sedangkan sekitar 60 hingga 70% merupakan sampah organik yang memerlukan sistem pengolahan di tingkat masyarakat. Husnia juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi.
16: Pendekatan pemerintah dalam hal ini untuk program persampahan ini baru dimulai. Saya melihat intensitasnya baru naik, baru sosialisasi ke tingkat tahapan pemilahan sampah saja dulu. Belum pada tingkat pengolahan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa per 1 Agustus itu sudah sisa residu, lalu juga TPA, menurut saya residu itu 5-15% ya dari sampah kita yang menuju ke TPA. Itu berarti 60-70% sampah kita yang berupa sampah organik atau sampah basah, itu bagaimana? Karena tidak semua warga, walaupun sudah ada sosialisasi yang mereka lakukan, tapi tidak serta-merta bahwa itu sosialisasi itu bukan pendampingan langsung ya. Mereka sosialisasi tidak langsung, warga itu langsung bisa punya waktu untuk duduk bersama mendengarnya.
14: Dengan uji coba yang akan dimulai pada 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar berharap penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dapat berjalan secara bertahap dan menjadi solusi untuk mengurangi beban TPA Tamangapa.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Persoalan sampah di Bandung Raya mulai ditangani melalui solusi yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Pemerintah resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Legok Nangka di Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Proyek ini disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya sekaligus menghasilkan listrik berkapasitas 40,79 MW. Melalui proyek tersebut, sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi nantinya tidak hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ribuan ton sampah setiap hari akan diolah menjadi energi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, mengatakan pemerintah menargetkan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy menjadi salah satu solusi menyeluruh untuk menangani persoalan sampah perkotaan sebelum tahun 2029. Menurut Yulio, PSEL Legok Nangka memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Proyek ini dibangun dengan nilai investasi mencapai $400 juta Amerika Serikat atau sekitar 7,2 triliun rupiah.
18: PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit 40,79 MW dengan pengolahan sampah sekitar 2.000 ton dan nilai investasi sebesar $400 juta atau sekitar 7,2 triliun.
17: Selain menghasilkan listrik, pembangunan PSEL Legok Nangka diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 311.000 ton karbon dioksida. PSEL Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2029. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proyek tersebut akan memberikan sejumlah manfaat utama bagi masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini dihadapi sejumlah daerah di Bandung Raya.
19: Kita mendapatkan berkah 3 variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan.
17: Dedi menambahkan PSEL Legok Nangka juga akan menghasilkan energi listrik bersih yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri. Selain itu, pengolahan sampah dengan teknologi modern diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam pengoperasiannya, PSEL Legok Nangka akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jepang. Teknologi tersebut dilengkapi sistem penyaring emisi modern untuk menahan dan menguraikan gas berbahaya termasuk dioksin serta mengurangi bau tidak sedap dari proses pengolahan sampah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Berikut laporan Yulian Sabah.
20: Maka di Indonesia pun ini masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan di sini kita lihat dari 2024 itu ada 1030 kasus yang ada.
21: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat Eri Gusman kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1030 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian meningkat menjadi 1080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2020 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Gusman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama, dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
20: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1080. Kita lihat lagi 2006 berapa lagi peningkatannya lagi ini yang kita hambat sebetulnya supaya peningkatan jangan tambah terus ya.
21: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
22: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
21: Ari Yuswandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Sabah melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bersama para mitranya terus meningkatkan upaya untuk membantu warga Gaza guna mengurangi berbagai resiko kesehatan masyarakat yang serius, termasuk serangan hama hewan pengerat. Investasi hewan pengerat dan ektoparasit secara luas dilaporkan terjadi di 83% lokasi pengungsian Gaza yang terjadi bersamaan dengan meluapnya limbah di jalan-jalan, genangan air serta buruknya kondisi sanitasi. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Bali Desa Made Rita Kusuma Dewi telah kembali ke pelatnas pasca menikmati liburan sejenak di tanah kelahiran. Kini atlet speed putri peringkat satu dunia tersebut akan fokus menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
23: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
24: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Made Rita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Sebelumnya, atlet speed putri peringkat satu dunia ini pulang ke Bali untuk beristirahat setelah memborong medali emas di kejuaraan dunia. Selama di Bali, ia juga sempat menerima apresiasi langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster atas prestasi internasionalnya. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
23: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
24: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
0: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
24: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
2: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hai Lin, dari mana nih?
3: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
3: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
3: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
3: Oh gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+. Menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
4: Of things atau lot dan geographic information system GIS. Kolaborasi ini dirancang untuk mengaplikasikan inovasi berbasis teknologi tepat guna dalam menjawab tantangan nyata di sektor pertanian, pengelolaan lingkungan, hingga optimalisasi program sosial masyarakat di Tubaba. Dalam sambutannya, Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursali menyampaikan apresiasi atas inisiatif Telkom University. Ia mengungkapkan bahwa Tubaba sejatinya memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian, khususnya capaian surplus produksi padi gogo. Namun, keterbatasan fasilitas hilirisasi dan keterikatan petani pada pemodalan konvensional masih menjadi tantangan utama. Selain pertanian, Sekda juga memaparkan keberhasilan Tubaba dalam menggalakkan semangat gotong royong melalui program Guyub seperti optimalisasi zakat, infak, dan sedekah ZIS via Basnas untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta kemandirian 64 bank sampah di tingkat tiuh atau desa. Menanggapi hal tersebut, perwakilan dosen Fakultas Teknik Elektro Telkom University, Insinyur Ahmad Tri Hanuranto, MT, menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat berbasis teknologi. Telkom University siap menghadirkan solusi teknologi terintegrasi berbasis Smart GIS, Geographic Information System, dan Artificial Intelligence yang dihubungkan dengan Decision Support System. Sistem ini dirancang untuk menyajikan data presisi berbasis citra satelit dari tingkat kabupaten hingga ke desa atau tiuh. Ia menambahkan, proses riset kolaboratif ini nantinya akan didukung oleh Pendataan Riset Nasional atau LPDP Kementerian Ristek, serta turut melibatkan perguruan tinggi lokal di Lampung seperti Unila dan ITERA demi menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, tim ahli Telkom University bersama SKPD terkait di lingkungan Pemkab Tubaba akan segera melakukan penguatan data lapangan dan penyusunan proposal teknis. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mendorong terciptanya kemandirian pangan dan pengelolaan sampah modern di Tubaba, melainkan juga menumbuhkan minat generasi muda daerah terhadap pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, dan mathematics sejak dini. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat, Kabupaten Tulumbung Barat optimis mampu menjadi percontohan atau role model daerah berbasis teknologi yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Novi Ardianti, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live.
5: Ya, terima kasih untuk laporannya, reporter Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba, Lampung. Selamat bertugas kembali. Dan untuk selanjutnya, kali ini dari Gema Saijaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ini mengenai hari ulang tahun ke-76 IGTKI PGRI. Pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan. Silakan.
6: Pendengar LPPL Indonesia, bertepatan dengan HUT ke-76 IGTKI PGRI, pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan, yang mana pelantikan berlangsung di Gedung Paris Berantai pada Rabu 29 Juli 2026 dan dipimpin langsung oleh Ketua IGTKI PGRI Provinsi Kalsel, Nor Lailawati. Pada acara pengukuhan tersebut, Winnie Patria dipercaya sebagai Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru. Dalam sambutannya, Bunda PAUD Kota Baru Suci Anissa Rusli berharap kepengurusan baru mampu meningkatkan profesionalisme guru dan menghadirkan pembelajaran ramah anak. Dan ia pun menegaskan peran guru PAUD sangat penting dalam membangun pondasi karakter anak usia dini, baik moral dan kecerdasan anak sebagai generasi penerus. Di sisi lain, Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru Winnie Patria menyampaikan komitmennya memperkuat solidaritas organisasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Dan ini adalah amanah besar yang harus dijalankan bersama dengan semangat kebersamaan untuk memajukan organisasi dan dunia pendidikan di bumi Saijaan. Demikian Fajri LPP Radio Gema Seijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
5: Ya, terima kasih untuk laporannya reporter rekan Fajri dari Gema Seijan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
7: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Seijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
5: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Baik, di sesi yang kedua ini sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dan Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dan sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks.
7: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi Kamis 30 Juli 2026 dengan informasi bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto, M.Kes.
8: Apa kabar mitra buana dan saudara pendengar? Untuk siang hari ini saya berada di ruang kerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen. Dan hadir secara spesial untuk siang hari ini Bapak Dr. Yohanes Agus Sudarmanto M.Kes untuk membahas tema mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati. Untuk Anda pendengar dan juga mitra Buana, kita akan membahas tema kita hari ini bersama dengan Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen. Pak Dokter, apa kabar?
9: Baik dan selalu baik.
8: Selalu baik, luar biasa untuk hari ini. Bapak, tema kita untuk hari ini adalah bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati. Kan kemarin sudah kita lalui bersama nih beberapa agenda untuk Hari Anak Nasional dan puncak acara juga ada di pendopo ya Pak ya. Dan itu meriah sekali. Dari awal sampai akhir tuh yang bawa adik-adik semua.
9: Iya, semua memang.
8: Adik-adik semua, anak-anak Kabupaten Sragen, mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, kalau tidak salah, mohon maafkan kalau salah, mohon dikoreksi ya Pak ya. Tema di momentum Hari Anak Nasional tahun ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Betul ya Pak ya. Nah, ini kalau menurut Bapak nih, dalam momentum Hari Anak Nasional 2026 ini, jika memaknai dari tema tersebut disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Sragen saat ini seperti apa Pak?
9: Ya, mengacu dari tema yang kita sudah dapatkan, itu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, kita mau membawa semua stakeholders yang terlibat di dalam perawatan dan juga mungkin pemeliharaan dan persiapan anak untuk masa depan ini untuk menjadi paham, kemudian care dengan sisi-sisi dari kebutuhan anak. Ya, hak-hak anak yang mesti dilindungi, hak-hak anak yang mesti dipenuhi, baik kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan juga yang paling penting tadi, ruang aman di mana anak-anak itu ada. Karena kita tahu anak-anak sekarang ini rentan terhadap banyak hal yang berbahaya di luar sana. Dan ini kita perlu gaungkan lagi supaya anak-anak terutama di Sragen, semua stakeholders yang menjaga anak-anak ini paham bahwa tidak hanya cukup menyayangi tapi perlu juga melindungi karena itu membangun masa depan mereka. Itu mungkin gambarannya Mbak.
8: Gitu ya. Kalau untuk kondisi pemenuhan hak anak di Kabupaten Sragen saat ini Bapak, bagaimana? Apa saja dan juga capaian-capaian yang berhasil diraih oleh Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen Pak?
9: Ya, di Kabupaten Sragen kita sudah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak, predikat utama. Jadi kita memang berupaya untuk terus menjaga anak-anak ini terlebih dalam pemenuhan haknya. Di pendidikan kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Sragen sangat gencar mensosialisasikan sekolah rakyat ya. Kemudian juga ada beasiswa terutama untuk anak-anak yang kuliah di universitas negeri ya. Kemudian juga di sisi pendidikan, di sisi kesehatan kita universal healthcare, UHC-nya sudah sampai ke 99%, jadi rata-rata anak juga terlindungi di kesehatannya. Yang kita masih pikirkan adalah ruang-ruang aman, terutama teman bermain, kemudian ya, kemarin seperti yang diungkapkan Pak Bupati, ruang-ruang publik yang mungkin safe buat anak untuk mengeksplorasi hari-harinya. Ini mungkin masih PR karena kita tahu untuk menciptakan ruang yang ramah anak itu butuh anggaran yang tidak kecil sehingga ini perlu menjadi perhatian.
8: Sekarang berbicara mengenai data begitu ya Pak ya, data dan juga pantauan nih dari Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Sragen ini, apa saja sih Pak persoalan yang saat ini paling banyak dihadapi anak-anak yang ada di Kabupaten Sragen, khusus di Kabupaten Sragen saja Pak?
9: Ya, problem atau isu strategis yang masih menjadi masalah buat kami adalah kekerasan terhadap anak ya, kekerasan seksual terhadap anak. Ya, beberapa kasus mencuat, terutama saat kita mulai membentuk UPTD, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Ketika kita mulai membentuk atau membangun UPTD, maka akses terhadap pelaporan dan sebagainya semakin banyak, dan akhir-akhir ini banyak pelaporan yang masuk. Ada kasus-kasus di mana orang-orang terdekat anak itu sendiri yang justru menjadi ancaman buat mereka. Dan ini yang menjadi keprihatinan, kekerasan seksual pada anak. Kemudian yang kedua, bullying. Ya, banyak masuk ke kami bullying, terutama di sekolah. Ya, bahkan ada mungkin viral beberapa waktu yang lalu, bullying sampai kehilangan nyawa. Dan ini menjadi sebuah perhatian tersendiri. Kami bekerja sama dengan distrik juga, coba untuk menggaungkan kembali bagaimana kekuatan society untuk mencegah bullying ini. Yang ketiga mungkin juga pernikahan, pernikahan dini, gitu. Perkawinan masih anak. Ada, masih, kita masih. Itu juga sebuah pergumulan sendiri karena sebuah tantangan, karena memang kalau saya lihat kasus yang banyak itu ada di daerah-daerah di mana kemiskinan ekstrimnya itu masih menjadi PR buat kita. Sehingga memang masalah ekonomi menjadi mungkin penyebab yang terbesar dari pernikahan dini ini atau pernikahan anak.
8: Pak, untuk memberikan ruang yang aman pada anak-anak pasti ada tantangannya Pak ya, yang dihadapi Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen. Tantangan terbesar yang saat ini masih dihadapi Dinas Bapak dalam mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten yang ramah anak, dan juga nanti dukungan apa saja Pak yang dibutuhkan dari berbagai pihak yang siapa tahu nanti yang menontonnya juga akan turut mendukung Pak.
9: Ya, yang pertama sebenarnya adalah banyak pihak yang menganggap bahwa ruang ramah anak itu cuma aksesoris. Ya, jadi mungkin keberpihakan mereka itu alah itu cuma aksesoris. Kemudian ada sertifikat dan sebagainya itu cuma hanya. Padahal sebenarnya aware mereka terhadap hal ini penting. Nah, ini masalahnya itu di situ. Salah satu contoh aja misalnya ada program Smoke Free City, ya, kota bebas asap rokok. Kita lihat di Sragen, mungkin bapak-bapak yang di Sragen bisa menjawabnya. Apakah benar-benar ruang-ruang di mana ada anak-anak itu bisa free terhadap asap rokok? Penegakan kawasan tanpa rokok jadi problem sendiri. Betul. Ya, sehingga ini menjadi problem karena mungkin mereka tidak punya empati terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Anak-anak membutuhkan sebuah ruang di mana mereka bisa mengembangkan diri, mengeksplorasi diri, dan bebas dari ancaman seperti tadi. Tantangannya sebenarnya adalah perhatian, mungkin ya semangat untuk membawa kota ini memang benar-benar layak anak. Ini yang menjadi tantangan terbesar. Ya, di samping juga mungkin untuk pengembangan fasilitas itu butuh anggaran. Tapi itu the next lah. Anggaran itu sesuatu yang bisa dihitung. Tetapi perhatian, dukungan, partisipasi dari banyak orang yang terlibat atau banyak pihak yang terlibat ini, itu saya yakin itu tidak bisa diukur dengan berapapun besar anggaran. Mau anggaran berapapun, bangun ruang ramah anak seperti apapun, seideal apapun, tetapi akhirnya tidak akan pernah punya daya ungkit yang bagus untuk anak-anak kita kalau tetap saja nanti ruang ramah anak ternyata jalan-jalan itu masih pada ngerokok. Ya, akhirnya ya ruang ramah anak seperti apa yang mau kita bangun? Sudah dibangun mungkin sampai dana miliaran tapi nggak ada gunanya. Karena partisipasi dan juga mungkin empati mereka terhadap anak-anak dan juga terhadap program ini kurang. Tantangannya yang penting malah itu kesadaran.
8: Kesadaran
9: dari banyak orang-orang, banyak pihak yang ada di Sragen tentang kita itu butuh membuat anak-anak kita ini berkembang dalam kondisi yang ideal. Nah, ini yang mungkin ini pesan nih buat semua nih.
8: Luar biasa waktunya Pak Dokter untuk siang hari ini. Pesan-pesan yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk Kabupaten Sragen. Semoga dengan melihat tayangan kita kali ini semuanya bisa tersadar bahwa anak-anak ini adalah aset kita semua, dan dari diri sendiri kita akan bisa menjadikan Kabupaten Sragen menjadi kabupaten yang ramah anak gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih waktunya.
9: Sama-sama Mbak
8: Kepala Rara. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPA Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes. Sehat selalu Bapak.
9: Terima kasih. Tetap sehat juga. Tetap semangat menyuarakan hal yang baik.
8: Baik. Terima kasih. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar, bahasan kita mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di bumi Sukawati. Terima kasih kebersamaan Anda, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
5: Baik, terima kasih untuk rekan Rara Anggita. Demikian pendengar berita Indonesia Live Persada ID Talks edisi hari ini mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di bumi Sukawati bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes.
7: Persada ID Talks. Persada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi yang kedua. Yaitu dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, terkait kerja keras dan inovasi keberlanjutan pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali membuahkan hasil manis di tingkat nasional. Kabupaten Nganjuk sukses meraih penghargaan bergengsi atas komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja tata kelola pemerintahan. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Silakan.
1: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, apresiasi dan penghargaan skala nasional ini dihadiri berkat konsistensi Pemkab Nganjuk dalam melahirkan berbagai program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Mulai dari percepatan pelayanan birokrasi, digitalisasi sistem pemerintahan, hingga penguatan sektor-sektor vital seperti ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan di Kota Angin. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan bahwa capaian membanggakan ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari sinergi kebersamaan dan kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah, serta dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat Kabupaten Nganjuk. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong mampu membawa Kabupaten Nganjuk makin diperhitungkan di kancah nasional. Pemerintah daerah berharap penghargaan ini tidak membuat seluruh jajaran cepat puas, melainkan menjadi pemacu semangat untuk terus memberikan dedikasi terbaik. Komitmen untuk menghadirkan inovasi dan pelayanan yang transparan, efisien, serta inklusif akan terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Capaian apresiasi ini sekaligus membuktikan keberhasilan transformasi tata kelola daerah yang berfokus pada hasil dan kemanfaatan publik. Kedepan, Pemkab Nganjuk berkomitmen menjaga konsistensi kinerja agar berbagai program pembangunan daerah dapat berjalan makin optimal dan berkelanjutan. Mari kita pertahankan semangat kebersamaan dan dukung terus pembangunan demi Kabupaten Nganjuk yang makin maju dan juga berprestasi. Dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, saya Etna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya rekan Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya yang kedua dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Akan melaporkan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli apresiasi pameran foto Prahara Pulau Emas. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Oji dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Silakan.
2: Pendengar PPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli membuka secara resmi pameran foto yang bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar di halaman Istana Basa Pagaruyung Senin 27 Juli 2026 yang ditandai dengan penandatanganan poster. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fadli

Indonesia atau PFI atas kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui karya foto, khususnya pada saat terjadi bencana. Wakil Bupati juga mengharapkan melalui pameran ini dapat menjadi pengingat sekaligus edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Korwil PFI Sumatera, Hendra Syamhari, menyebutkan pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap karya pewarna

0: Yayasan Mata Waktu dan PT PLN Persero. Pada kegiatan yang sama juga dilakukan roadshow peluncuran buku fotojurnalistik Prahara Pulau Emas. Buku tersebut sebelumnya telah diluncurkan di Omah Petruk, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu tanggal 25 Juli kemarin. Setelah di Tanah Datar, roadshow akan dilanjutkan ke Aceh dan terakhir di Medan, Sumatera Utara. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luha Nantu 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih untuk laporannya rekan Oji dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.
2: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
3: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
4: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
4: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
2: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kita masuk sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air, antara lain dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Ada Redaktur Aan Kasianto. Silakan.
5: Pendengar Radio Indonesia, Indonesia mengundang perusahaan-perusahaan China tidak hanya untuk berinvestasi di negara ini, tetapi juga untuk membangun bersama Indonesia, menciptakan rantai pasokan yang lebih kuat, mengembangkan talenta, memajukan teknologi, dan melayani pasar regional dan global dari sini. Itu dikatakan oleh Menteri Investasi dan Industri Hilir Indonesia, Rosan Rosani. China merupakan salah satu mitra strategis utama bagi Indonesia dalam mempercepat industrialisasi dan mewujudkan aspirasi pertumbuhan ekonomi. Dan menurut Ruslan, ditambahkan bahwa China telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 13 tahun berturut-turut, serta secara konsisten masuk dalam tiga besar sumber investasi asing langsung. Ditambahkan bahwa hubungan bilateral kedua negara telah berkembang dari sekadar perdagangan komoditas mentah menjadi integrasi industri yang nyata, mencakup hilirisasi mineral, rantai pasokan baterai kendaraan listrik atau electric vehicle EV, infrastruktur digital, dan energi terbarukan. Dia mengatakan bahwa dua negara, Taman Kembar Two Countries Twin Parks atau TCTP, di bawah kerangka kerja inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra, Belt of Road Initiative atau BRI, terus berkembang dari sekedar konsep menjadi implementasi yang nyata. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Redaktur Aan Kasianto.
2: Menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, untuk kabar selengkapnya di sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter

0: Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, terkait forum anak sampaikan 10 aspirasi di Hari Anak Nasional, Bupati Tabalong siap tindak lanjuti. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Rina Rapitasari, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tabalong berkomitmen menindaklanjuti 10 suara anak Kabupaten Tabalong yang disampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Tabalong di halaman Pendopo Bersinar Pembataan pada 27 Juli lalu. Aspirasi tersebut menjadi masukan penting dalam memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak di bumi Sarabakawa. 10 suara anak yang disampaikan Forum Anak Kabupaten Tabalong meliputi berbagai isu strategis, diantaranya pengetatan pengawasan penjualan rokok kepada anak, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan minuman beralkohol, penguatan edukasi tentang bahaya pornografi dan kesehatan reproduksi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Selain itu, anak-anak juga mendorong pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan daerah, perluasan akses layanan konsultasi psikologis gratis, peningkatan kualitas pendidikan dan pendidikan karakter, pemanfaatan platform digital yang aman, pencegahan radikalisme dan eksploitasi anak, serta peningkatan keselamatan berlalu lintas bagi anak dan remaja. Bupati Tabalong Muhammad Noripani mengapresiasi aspirasi yang disampaikan anak-anak. Menurutnya, sebagian besar poin yang disuarakan telah menjadi bagian dari program pemerintah daerah dan akan terus diperkuat pelaksanaannya. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengembangkan ruang ramah anak di sejumlah desa, serta memperkuat perlindungan anak melalui pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA. Di samping itu, penguatan pendidikan, pembentukan karakter, penanaman nilai keagamaan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak akan menjadi prioritas Kabupaten Tabalong melalui pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai menjadi bekal penting agar anak-anak mampu menghadapi tantangan seperti narkoba, kenakalan remaja, perundungan, dan berbagai pengaruh negatif lainnya. Pemkab Tabalong berharap 10 suara anak yang disampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi aspirasi, namun juga menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang lebih ramah demi terwujudnya generasi Tabalong yang sehat, cerdas, berkarakter, dan juga terlindungi. Baik, demikian Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya rekan Rina Rapitasari dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya kali ini dari Radio Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mengenai gelar program latihan bersama di Pacitan, tim bola voli Lavani akan kolaborasi dengan Laskar Kanjeng dan tim bola voli Yonif TP 93P SB. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Dea Maharani dari Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kami silakan.
2: Klub bola voli Lavani menggelar program latihan bersama di Kabupaten Pacitan. Tim yang baru saja menjuarai Proliga 2026 tersebut akan berkolaborasi dengan tim bola voli bentukan Yonif TP 934, Satria Buana Yuda, SPJ, serta klub bola voli kebanggaan Pacitan Laskar Kanjeng. Perwakilan Lavani Ahmad Ramadan Mubarak menyebut, latihan bersama ini merupakan inisiasi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan harapan memberikan dampak positif bagi perkembangan bola voli di Pacitan. Klub Lavani akan berada di Pacitan selama 3 pekan dan akan menjalani serangkaian program latihan. Tak main-main, klub bentukan Presiden SBY tersebut membawa lengkap pemain junior beserta jajaran pelatih dan official. Sementara, Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji mengaku bangga dan berharap tim Pacitan, baik tim Yonif TP SBY maupun Laskar Kanjeng, bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan. Menurutnya, program ini sangat penting bagi perkembangan bola voli di Pacitan. Senyampang harapan besar SBY bahwa bola voli di Pacitan ke depan bisa berprestasi di kancah nasional. Meski Lavani membawa tim junior, namun beberapa nama sudah tidak asing lagi. Bahkan ada di antaranya yang sudah terjun di area Proliga bersama tim Lavani senior, seperti Nanda Waliyadu Ramadhani yang merupakan putra asli Pacitan serta Rehan. Dea Marani, LPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya rekan Dea Maharani dari Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Untuk informasi terakhir kali ini dari Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ini mengenai 26 tahun berjuang. Purworejo berhasil raih sertifikat eliminasi malaria. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Rizky Amalia dari Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Silakan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil meraih sertifikat eliminasi malaria setelah berjuang selama 26 tahun. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Dante Saxono Harbuono pada puncak peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Profesor Dr. Sujudi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jakarta Selasa 28 Juli 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti bersama dengan 8 penerima penghargaan lainnya, yaitu Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur DIY, Bupati Langkat, Bupati Kepulauan Mentawai, Bupati Timor Tengah Utara, Bupati Sumba Tengah, Bupati Halmahera Utara, dan Bupati Bintan. Tak hanya menerima penghargaan, Bupati Purworejo bersama dengan penerima lainnya juga sekaligus menandatangani komitmen bersama untuk memelihara daerah eliminasi malaria sebagai bentuk komitmen untuk dapat terus memelihara daerahnya agar selalu bebas dari penularan malaria. Wamenkes Republik Indonesia Dr. Dante dalam sambutannya menekankan bahwa kasus malaria masih menjadi permasalahan serius yang sampai saat ini dihadapi di beberapa wilayah di Indonesia maupun secara global dan bahkan menunjukkan peningkatan kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, Wamenkes mendorong komitmen seluruh daerah maupun pihak-pihak terkait untuk mampu bersinergi mendukung peta jalan eliminasi malaria 2025-2045 guna mewujudkan Indonesia bebas dari penularan lokal malaria pada tahun 2030 mendatang. Wamenkes juga mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang telah berhasil meraih sertifikat eliminasi malaria pada tahun 2026. Bupati Purworejo Yuli Hastuti usai acara menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Purworejo. Lebih dari itu, capaian tersebut juga menjadikan amanah untuk terus menjaga Purworejo tetap bebas dari malaria. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan kolaborasi semua pihak dalam mendukung terwujudnya eliminasi malaria di Kabupaten Purworejo. Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mempertahankan status eliminasi malaria tersebut. Berbagai langkah strategis telah disiapkan, diantaranya memperkuat inovasi, surveillance, deteksi dini, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo Dr. Budi Susanti MSC mengatakan bahwa sebelumnya Kabupaten Purworejo menjadi satu-satunya kabupaten kota se-Jawa Bali yang belum menerima sertifikat eliminasi malaria. Budi Susanti juga menyampaikan bahwa syarat sertifikat eliminasi malaria adalah 3 tahun berturut-turut tidak ada kasus malaria indigenous atau penularan setempat. Sejak munculnya kembali kasus malaria pada tahun 2021, pemerintah terus bekerja keras mengintervensi program eliminasi malaria. Dan pada akhirnya, tahun 2023, pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil bebas dari malaria.
4: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.
5: Allahumma

0: Allah subhanahu wa ta'ala membenci seseorang yang memiliki sifat sombong. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Kesombongan termasuk dari dosa-dosa besar yang dapat mencegah pelakunya dari memasuki surga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
0: Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebutir debu.
1: فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا.
0: Seseorang bertanya, ada orang yang senang memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong?
1: قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sedangkan yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Kembali kasus malaria pada tahun 2021, pemerintah terus bekerja keras mengintervensi program eliminasi malaria. Dan pada akhirnya, tahun 2023, pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil bebas dari malaria. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih laporannya rekan Rizky Amalia dari Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Demikian untuk pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Indah Anjani beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host. Pamit undur, ketemu lagi esok hari, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar sore ini dari Nunukan, ada rekan saya Rista di sana. Selamat sore, Rista.
1: Selamat sore, rekan Jube.
0: Gimana kabar Nunukan sore ini, Rista?
1: Alhamdulillah, kabar Nunukan baik. Terus juga cuacanya hari ini agak ganti-ganti nih. Tadi sempat hujan, terus sekarang udah panas lagi. Kalau di Tarakan gimana?
0: Iya, kalau di Tarakan sepertinya hari ini konsisten siang panas terus ini, Rista.
1: Oke.
0: Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada info soal festival perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan nih, rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan tahun ini dipastikan lebih semarak dengan rangkaian festival olahraga, budaya, hingga upaya memecahkan rekor MURI. Laporan selengkapnya disampaikan Delita.
2: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Surai mengatakan pemerintah daerah akan melaksanakan dua event besar, yakni HUT RI ke-81 tahun dan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 tahun. Adapun kegiatan dimulai sejak bulan Agustus 2026, seperti Gerak Jalan Indah yang diikuti mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan umum. Kemudian ada Festival Kebudayaan dan Nunukan Color Fest 2026. Untuk di bulan September 2026, ada Festival Tanjung Karang yang akan dilaksanakan di Pulau Sebatik. Selain itu ada Beziu Safar, Mersing Band tingkat pelajar SD, SMP, SMA, dan umum, serta Gebiar Kuliner Nusantara.
3: Jadi ada 4 tingkatan ini kita siapkan berbaik hadiahnya maupun door prize dan sebagainya. Itu pemerintah sangat merayakan kegiatan ini. Kemudian di masih rangkaian HUT RI juga ada namanya Festival Kebudayaan. Nah, Festival Kebudayaan itu 21 kecamatan datang ke sini. 21 kecamatan hadir ke sini, ada lomba nari, lomba nyanyi, semua tentang budaya-budaya setempatan maupun budaya etnis yang ada di Nunukan. Jadi kita festivalkan.
2: Surai menjelaskan untuk kegiatan bulan Oktober seperti Kicau Mania, Paras Fest Perbatasan, Senam Yameto dan Lucky Wall, Run Energi Baru, Irau Tidung Borneo Bersatu yang akan dilaksanakan di Desa Binusan, dan Ilau Pasi Simpungan. Sementara di bulan November, kegiatan yang akan dilaksanakan yakni Debaya Not Awakening dan Fun Color Setabu.
3: Kita memang selalu mengadakan itu kegiatan di sana. Yang ketiga, Senam Yameto dan Lucky Wool. Nah, Yameto ini setiap tahun kita pertandingkan Yame Ametonge ya, yang Lunda ya punya. Kemudian Lucky Wool itu Iluk Yaki Betawul. Iluk Yaki Betawul insya Allah kita akan memecahkan rekor MURI di tanggal 11 bulan Oktober. Di samping Paras Perbatasan ada kita buat lapangan ruang terbuka hijau itu akan menampung 10.000 orang.
2: Ia juga menyampaikan jika keistimewaan Lucky Wall ini diikuti oleh negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan 5 kabupaten kota. Pelaksanaan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI akan berhasil diraih dikarenakan panitia sudah menyiapkan dengan baik dan diikuti oleh seluruh pelajar dan masyarakat, lembaga, dan OPD di Kabupaten Nunukan. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Jube di Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan Seno. Selamat sore Seno.
1: Selamat sore, Jubaida.
0: Gimana kabarnya Seno Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Cuaca panas terus nih dari tadi, Jubaida.
0: Oh, baik. Ada informasi apa Seno dari Palangkaraya?
1: Baik, juga ada informasi terkait dengan BPOM yang memfasilitasi urusan izin bagi pelaku UMKM dan kelompok rentan.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jumbiri Tarakan. Pendengar dan pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya memfasilitasi kelompok rentan diantaranya lansia dan kalangan disabilitas dalam pengurusan izin produk makanan ringan agar produksi makanan rumahan dapat semakin berkembang dalam pemasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Jual produknya dengan baik, dengan lebih legal ya, karena kalau tidak ada nomor izin edarnya, nanti produknya jadi ilegal seperti ini, sehingga pemasarannya juga bisa lebih luas.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya menggelar kegiatan klinik PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, untuk kelompok rentan kalangan disabilitas di lobi ruang layanan publik Balai Besar POM di Palangkaraya. Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Piki Agung mengatakan, tujuan dari kegiatan ini sebagai komitmen menghapus kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat bagi masyarakat kelompok rentan di bumi Tambun Bungai, sekaligus memastikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang setara dan inklusif.
2: Salah satu program kegiatan dari inovasi kami yang bernama Laura Intan, pelayanan belik yang ramah dan inklusif untuk kelompok rentan. Jadi kita memberikan pelayanan di mana kita di sini menghilangkan kesenjangan terkait dengan aksesnya, kesenjangan manfaat, sehingga teman-teman dari saudara kita yang dari kelompok rentan itu bisa mendapatkan akses, bisa mendapatkan manfaat dari layanan Balai Besar POM di Palangkaraya. Harapannya untuk masyarakat tentunya ya, masyarakat khususnya kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas itu mendapatkan akses untuk mereka juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka melalui meningkatkan ekonomi mereka melalui pendaftaran produk pangan olahan mereka yang sebelumnya belum memiliki nomor izin edar. Hari ini kita bantu registrasikan nomor izin edar PIRT.
3: Dalam kegiatan kali ini, Balai Besar POM memfokuskan pendampingan pendaftaran nomor izin edar pangan olahan bagi para pelaku usaha dari kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas fisik maupun tuli. Mengingat masih banyak keterbatasan informasi yang dialami kelompok sasaran mengenai prosedur perizinan online, karena kepemilikan nomor izin edar PIRT sangat penting agar produk pangan olahan yang dihasilkan masyarakat tidak berstatus ilegal. Respon positif turut disampaikan oleh salah seorang penyandang disabilitas, Rina, yang memanfaatkan layanan ini untuk menambah izin edar produk camilannya seperti stik bawang, makaroni, kerupuk, hingga kacang bawang. Rina mengapresiasi fasilitas layanan Balai Besar POM di Palangkaraya yang dinilai yang sangat inklusif, ramah, dan memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengurus kelengkapan legalitas usahanya tanpa rasa canggung.
4: Diurusnya ini mengurus label sama SPP, PRT. Pelayanannya bagus, ya, dan sangat aksesibilitas di sini tempatnya. Jadi ini untuk menambah kacang bawang, ya. Makaroni, stik bawang, ada 6 ini.
5: 6 ya?
4: Ya, 6. Lebih, apa ya, di tengah masyarakat dan kalau bisa tuh bisa pengen ikut pameran-pameran yang ada tuh.
3: Ia berharap para pelaku usaha dari kelompok rentan dapat terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan pameran UMKM di masa mendatang untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka. Seperti diketahui, layanan publik ramah dan inklusif bagi kelompok rentan atau Laura Intan merupakan sebuah inovasi unggulan Balai Besar POM di Palangkaraya. Inovasi tersebut secara khusus diluncurkan untuk memberikan akses pelayanan tanpa hambatan bagi kelompok disabilitas, lansia, hingga perempuan rentan. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Jubaida, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Ya, terima kasih Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada Dita. Selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore ini Dita?
1: Kabar Samarinda hari ini untuk cuacanya panas ya, baru sempat mendung tapi kembali panas. Jadi agak sedikit galau cuacanya. Kalau kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda Jube di sana?
0: Iya, alhamdulillah kabar baik juga di sini Dita, dan juga cuaca sepertinya sama ya, di sini juga masih cerah sekali nih. Iya. Ada informasi apa Dita dari Samarinda?
1: Dari Samarinda sore hari ini informasi terkait reporter cilik Evelyn yang unjuk kemampuannya di peringatan Hari Anak Nasional Jupe.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Salah satunya melalui penampilan seorang reporter cilik yang sukses mencuri perhatian dalam peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Timur pagi tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Provinsi Kalimantan Timur di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Samarinda pada Kamis pagi tadi dimeriahkan dengan unjuk gigi anak-anak berbakat dari sejumlah sekolah di Benua Etam. Salah satunya, penampilan reporter cilik dari siswa SD Budi Bakti, Evelyn Kema Wijaya. Meski baru menginjak bangku kelas 4 SD, Evelyn berhasil tampil percaya diri di hadapan audiens. Didampingi Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda, Evelyn mewawancarai Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dan sang istri, Wayu Hernandingsi Seno Aji. Dalam wawancara itu, Seno mengungkapkan harapannya terhadap anak-anak di Kaltim. Ia ingin generasi muda di Bumi Etam bisa berprestasi dan menjadi pemimpin untuk membangun negeri.
3: Pemimpin terbesar Pak Wakil Gubernur untuk anak-anak Kaltim di masa depan.
4: Mimpi dan pesan Bapak, anak-anak Kaltim ini bisa berprestasi di dunia internasional. Mudah-mudahan dengan adanya gratis call dari Kalimantan Timur, anak-anak Kaltim bisa sampai ke sana.
2: Adapun penampilan reporter cilik ini merupakan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur bersama RRI Samarinda. Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda, Marga Rahayu, mengatakan, meski waktu latihan sangat singkat, tetapi Evelyn mampu mengikuti prosesnya dengan sangat baik karena sudah familiar dengan dunia public speaking.
5: Proses latihannya itu sangat singkat, jadi dari pertemuan di hari Selasa dan juga Rabu, artinya dua hari sebelum hari kegiatan. Di hari pertama saja, sebenarnya Evelyn sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dan ternyata memang Evelyn ini, dia di sekolahnya ada materi public speaking, kemudian juga mengikuti semacam les ya, kursus di public speaking. Dibantu lagi oleh mentornya di sekolah untuk latihan lebih banyak di luar pertemuan kita di RRI.
2: Menurut Marga, kesuksesan Evelyn menjadi reporter cilik ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kaltim memiliki potensi yang sangat besar selama diberikan panggung untuk belajar dan berkembang. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, itu tadi informasi dari Samarinda dalam sore hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, Jube Ditarkan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Kesehatan menggelar forum konsultasi publik terkait dengan standar pelayanan publik perlindungan obat, bahan medis, habis pakai, dan juga vaksin. Kegiatan ini sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Tarakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Selama ini lancar aja, yang penting ada obatnya, karena ini kan akses di Kota Tarakan ini kan lebih mudah ya. Jadi memang dalam sehari mungkin mereka bisa melakukan kegiatan untuk distribusi obat dan bahan habis pakai.
2: Guna memastikan jaminan mutu dan keamanan pasokan medis hingga ke tangan masyarakat, Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan memperketat standar operasional prosedur pengelolaan obat, bahan medis habis pakai, dan vaksin. Langkah ini ditegaskan dalam forum konsultasi publik yang digelar oleh Instalasi Farmasi, Perbekalan, dan Peralatan Kesehatan IFP2FPK di Aula Kantor Dinkes Tarakan. Fokus utama dalam pembahasan kali ini menyoroti perlakuan khusus terhadap rantai dingin pada distribusi vaksin serta transparansi alur suplai bahan medis habis pakai ke seluruh fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti menekankan pentingnya kepatuhan prosedur fisik saat pemindahan vaksin dari instalasi farmasi ke tempat pelayanan kesehatan.
1: Selama ini lancar aja, yang penting ada obatnya, karena ini kan akses di Kota Tarakan kan lebih mudah ya, jadi memang dalam sehari mungkin mereka bisa melakukan kegiatan untuk distribusi obat dan bahan habis pakai, bahan habis pakai, regen gitu, sudah. Kalau kadang-kadang teman-teman itu pasti ngambil ke sini, karena kan kita nggak bisa bawa keliling itu. Mereka teman-teman kalau yang ambil vaksin itu memang tangannya khusus ya, bahwa vaksin karier namanya, tempat vaksin itu untuk ambil, jadi untuk mempertahankan suhu vaksin itu.
2: Sebagai unit pelaksana teknis daerah, non badan layanan umum daerah di bawah Dinas Kesehatan, IFP2FPK mengemban peran vital sebagai pusat penyimpanan dan penyalur ketersediaan medis untuk puskesmas, rumah sakit, hingga praktek mandiri dokter spesialis anak penerima alokasi vaksin resmi. Meski geografis Tarakan mendukung kelancaran distribusi harian, Devi tidak mengungkiri adanya tantangan dinamika stok nasional yang berada di luar kendali daerah. Pengadaan terpusat berupa ketersediaan vaksin, program, dan obat-obatan tertentu sangat bergantung pada jadwal pengiriman Kementerian Kesehatan. Karena itu, Dinas Kesehatan Tarakan secara aktif berkoordinasi dan bersurat ke tingkat pusat jika terjadi keterlambatan proses pengadaan nasional guna mengantisipasi kekosongan stok di daerah. Melalui forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, Pemkot Tarakan membuka ruang evaluasi guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selain memaparkan alur pelayanan terkini, forum ini dimanfaatkan untuk menjaring masukan langsung dari para pengguna fasilitas. Kendati tidak ditemukan kendala berarti pada jalur distribusi obat sejauh ini, pihak Dinas Kesehatan Tarakan menegaskan komitmennya untuk tetap membuka kanal pengaduan secara transparan demi menjaga mutu pelayanan kesehatan di Kota Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Kota Tarakan dan mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, di sore hari ini Banjarmasin ada Faiza. Selamat sore Faiza.
1: Wah, Adi bersama ternyata. Aditi ya, Jubaida.
0: Gimana kabarnya Adit di Banjarmasin?
1: Kabarnya kemarau berasa banget nih Jubaida di Banjarmasin.
0: Oke, baik. Ada informasi apa nih?
1: Terkait tentang Bea Cukai Kalimantan Selatan yang memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ribuan liter minuman beralkohol, Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubaida. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Kalimantan bagian selatan ini memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan juga ribuan liter minuman yang mengandung etil alkohol hasil penindakan sepanjang semester 1 2026. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin memusnahkan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan pelanggaran di bidang cukai sepanjang Januari hingga Juni 2026. Pemusnahan dilakukan di kantor DJBC Kalbaksel Rabu 29 Juli. Iris, barang yang dimusnahkan terdiri dari 15.683.268 batang rokok berbagai merek, 166 kg tembakau iris, kepala kantor wilayah 326,15 liter minuman mengandung etil alkohol. Barang-barang tersebut nilai barang melanggar diperkirakan mencapai 23.995. Kepala kantor wilayah Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan nomor 39 tahun 2007. Barang-barang tersebut menegaskan melanggar ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah hukum dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007. Mutadi menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak lepas dari sinergi Bea Cukai dengan berbagai instansi penegak hukum.
3: Dalam melaksanakan tindakan dari kantor Bea Cukai dan sinergi Kalimantan Bagian Selatan dan kantor Bea Cukai Banjarmasin dan dalam melaksanakan tindakan ini kami berkoordinasi dan sinergi dan kolaborasi dengan para teman-teman yaitu para.
2: Sementara itu Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Habib Yus menyatakan TNI Angkatan Darat siap bersinergi untuk menindakan barang ilegal
3: dari teman-teman pemusnahan
2: barang ilegal. Sementara itu Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Habib Yus menyatakan TNI Angkatan Darat siap bersinergi untuk penindakan barang ilegal di masyarakat. Pemusnahan barang ilegal merupakan salah satu bagian dari untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tidak ada barang-barang ilegal yang beredar di masyarakat.
4: Salah satu bagian dari meningkatkan
5: tidak tahu
4: stabilitas keamanan kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tidak ada barang-barang yang ilegal yang beredar di masyarakat. Ini tentunya akan mungkin dari masyarakat. Tapi kalau nggak tahu dari cukai beredar tanpa izin dari cukai.
2: Adapun dalam prosesi pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman kantor wilayah. DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Banjarmasin yang dihadiri perwakilan sejumlah instansi. Adapun dalam prosesi pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman kantor wilayah TPA DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Banjarmasin yang dihadiri perwakilan sejumlah instansi. Selanjutnya seluruh barang ilegal dimusnahkan di tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah regional Banjarbakula agar tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan kembali.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai. Kita kembali ke Teraka bersama Jubaida. Silakan Jubaida.
0: Iya, terima kasih Adit dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan pendengar pemirsa. Demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 30 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jubaida mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: FM bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan berita di antaranya, Kutai Timur ikuti RDPU bersama Komisi 2 DPR bahas remunerasi hingga DBH. Pendapatan daerah menyusut, Kutai Timur percepat persiapan APBD 2027. Dinas Pariwisata Kutai Timur dorong pembentukan BPPD, genjot sektor pariwisata daerah. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 38 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Jumat 31 Juli 2026.

Baik, pendengar Radio Semua 9.4 FM, sebelum kami informasikan berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur, ya kami informasikan bahwa siaran live berita RPD Kutim Anda juga bisa simak melalui kanal YouTube dan juga TikTok RPD Kutim. Ya, baik bergara berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, terkait Kutai Timur ikuti RDPU bersama Komisi 2 DPR bahas remunerasi hingga DBH. Baik, mendengar berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi mewakili Bupati Ardiansyah mengikuti Zoom Meeting Rapat Kerja Rapat Dengar Pendapat atau RDP dan Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU Komisi 2 DPR RI tahun 2026 dari ruang rapat Diskominfo Staper pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Pendengar, dalam kegiatan tersebut Mah Yunadi didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur Nora Ramadhani serta jajaran perangkat daerah. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami dan dihadiri Menteri Dalam Negeri. Ya, kami ulangi pendengar, dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Asosiasi Wakil Kepala Daerah atau ASWAKADA, serta kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Pendengar, dalam pembukaan rapat, Muhammad Rifki Nizami menyampaikan bahwa RDPU dilaksanakan meski DPR RI sedang memasuki masa reses. Di mana rapat ini menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi kabupaten dan kota. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan RDPU merupakan tindak lanjut atas surat

Rifki membacakan 4 poin kesimpulan. Pertama, Komisi 2 meminta pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mengevaluasi serta merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 guna mewujudkan sistem remunerasi kepala daerah yang lebih adil, proporsional, dan berbasis capaian kinerja dengan mempertimbangkan kompleksitas tugas, indeks kemahalan daerah, serta kemampuan fiskal masing-masing daerah. Kedua, pemerintah diminta mengevaluasi formulasi alokasi, mekanisme perhitungan, dan penyaluran dana bagi hasil dengan memberikan perhatian lebih besar kepada daerah penghasil sumber daya alam dan komoditas strategis, daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, serta daerah berkapasitas fiskal rendah agar mencerminkan prinsip keadilan fiskal, afirmasi pembangunan daerah, dan prinsip desentralisasi. Kemudian ketiga, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah segera menyalurkan alokasi kurang bayar DBH kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara bertahap serta tepat waktu pada tahun 2026. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung belanja pegawai, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun poin keempat menegaskan dorongan kepada seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD yang tidak semata-mata bertumpu pada penambahan pajak dan retribusi masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dilakukan melalui digitalisasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset, peningkatan kinerja BUMD, pengembangan potensi unggulan daerah, serta penciptaan iklim investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghadirkan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Pendengar, sementara itu Ketua Umum APKASI periode 2025 hingga 2030 Bursa Zarnubi menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, regulasi mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah tidak lagi relevan karena peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 dan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 belum pernah mengalami penyesuaian selama lebih dari 2 dekade. Ia menilai beban kepala daerah semakin berat seiring meningkatnya tanggung jawab dalam pembangunan, penyelesaian konflik sosial, persoalan lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam, hingga percepatan berbagai program strategis nasional. Dan pergerakan dalam forum tersebut, APKASI mengusulkan keterbukaan data dan mekanisme perhitungan DBH, kepastian jadwal penyaluran setelah Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan, penyempurnaan formula DBH bagi daerah penghasil, serta percepatan penyelesaian kurang bayar DBH. Di sisi lain, organisasi tersebut juga mendorong perluasan kewenangan daerah dalam mengoptimalkan aset, penyederhanaan regulasi badan usaha daerah, pemberian perlakuan fiskal khusus bagi daerah berkapasitas rendah, serta sinkronisasi program CSR dengan rencana pembangunan daerah. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan perjuangkan DBH lebih adil, optimalkan PAD. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim usai mengikuti rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 2 DPR RI secara daring. Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi menegaskan pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan terus memperjuangkan dana bagi hasil atau DBH yang dinilai perlu dihitung secara lebih adil dan proporsional agar hak daerah dapat terpenuhi. Menurut Mah Yunadi, pembahasan utama dalam rapat mencakup penguatan fiskal daerah serta perlunya penyesuaian berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mah Yunadi mengatakan salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah mekanisme perhitungan dana bagi hasil atau DBH. Menurutnya, daerah penghasil seperti Kutai Timur harus memperoleh haknya secara tepat berdasarkan perhitungan yang transparan dan akurat. Ia mengungkapkan berdasarkan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,
Masih terdapat alokasi DBH yang belum tersalurkan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan nilai mencapai puluhan triliun rupiah.

Selain memperjuangkan DBH, Mahyunadi menilai peningkatan PAD harus dilakukan melalui strategi pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada pencarian sumber pendapatan baru, akan tapi juga pada optimalisasi potensi yang sudah dimiliki daerah. Ia menyebut penguatan BUMD maupun BLUD menjadi salah satu langkah yang dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah. Namun potensi real yang sudah ada juga harus dimaksimalkan, salah satunya melalui pajak bumi dan bangunan atau PBB. Mahyunadi mencontohkan luas wilayah Kutai Timur yang mencapai sekitar 35.000 km persegi atau sekitar 3,5 juta hektar, menyimpan potensi penerimaan PBB yang jauh lebih besar dibandingkan realisasi saat ini. Menurut Mahyunadi, optimalisasi basis data objek pajak juga menjadi langkah yang lebih realistis dibandingkan hanya berfokus pada pencarian sumber PAD baru. Dengan pembaruan data dan kolaborasi bersama pemerintah desa, potensi penerimaan daerah diyakini dapat meningkat secara signifikan. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendapatan daerah menyusut, Kutai Timur percepat persiapan APBD 2027. Berita kami kutip kembali dari media Prahumas Kutim, menurunnya pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 menjadi isyarat bahwa pemerintah daerah tak lagi dapat bertumpu pada pola pengelolaan fiskal yang lazim. Ketidakpastian ekonomi dan gejolak harga komoditas yang mempengaruhi penerimaan daerah mendorong pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengubah ritme penyusunan anggaran. Fokusnya bukan semata mengejar besaran belanja, melainkan memastikan pembangunan dapat bergulir sejak hari pertama tahun anggaran. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi usai rapat paripurna persetujuan bersama pemerintah kabupaten dan DPRD Kutai Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah mencatat realisasi pendapatan Kutai Timur pada tahun 2025 mencapai 8,55 triliun atau 86,49% dari target 9,89 triliun rupiah. Capaian tersebut mengalami penyusutan sekitar 1,88 triliun atau 18,02% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2024 yang mencapai 10,44 triliun rupiah. Penurunan tersebut menurut Mahyunadi bukan sekedar angka dalam laporan keuangan, melainkan penanda bahwa pemerintah harus semakin piawai membaca perubahan landscape ekonomi. Dan pendengar, ketergantungan terhadap sumber-sumber penerimaan yang dipengaruhi fluktuasi harga komoditas dan dinamika ekonomi global menuntut tata kelola fiskal yang lebih cermat dan adaptif. Karena itu, setiap rupiah dalam APBD harus diarahkan pada program yang benar-benar memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Dan pergar ia menegaskan, menyempitnya ruang fiskal tidak boleh menjadi dalih untuk menurunkan kualitas pelayanan publik maupun mengendurkan laju pembangunan. Justru dalam situasi seperti ini, disiplin perencanaan, efisiensi belanja, dan ketepatan pelaksanaan anggaran menjadi prasyarat agar pembangunan tetap berlangsung sesuai kebutuhan masyarakat. Atas dasar itu, Mahyunadi meminta seluruh perangkat daerah segera memulai penyusunan APBD tahun 2027 lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Langkah tersebut dimaksudkan agar seluruh tahapan administrasi, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, pembahasan anggaran hingga proses pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran berjalan. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya,
Baik, Bergar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. KUA PPAL tahun 2027 Kutai Timur siapkan kenaikan TPP 35%. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan kebijakan strategis dalam rancangan kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 dengan mengupayakan kenaikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara atau ASN. Skema tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Rizal Ihadi mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Bupati Ardiansyah Sulaiman dalam penyusunan KUA PPAL tahun anggaran 2027. Menurut Rizali, pemerintah tidak ingin menaikkan TPP tanpa dasar kemampuan fiskal yang kuat. Karena itu, bersamaan dengan penyusunan KUA PPAS 2027, pemerintah juga berupaya memperkuat kapasitas pendapatan daerah agar mampu menopang kebijakan tersebut secara berkelanjutan. Ditegaskan olehnya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur sedang mengupayakan berbagai sumber pendapatan daerah agar ruang fiskal semakin memadai. Dengan kemampuan keuangan yang semakin baik, pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan ASN tanpa mengganggu prioritas pembangunan lainnya. Rencana tersebut tercermin dalam rancangan penyesuaian TPP tahun anggaran 2027 yang menunjukkan kenaikan 35% pada seluruh kelompok jabatan. Penyesuaian tidak hanya menyasar pejabat struktural, akan tapi juga mencakup pejabat fungsional, tenaga pendidik, hingga jabatan pelaksana di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dan Bedegar, berdasarkan rancangan tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang juga Koordinator TPP, Ade Ahmad, mengatakan bahwa pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, guru, tenaga kesehatan, hingga pegawai pelaksana juga memperoleh penyesuaian dengan persentase peningkatan yang sama, yakni 35%. Sesuai kelas jabatan masing-masing, Ade menilai peningkatan kesejahteraan ASN ini merupakan amanah program Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang menginginkan peningkatan kualitas birokrasi. Menurutnya, aparatur yang memiliki kesejahteraan lebih baik diharapkan mampu bekerja lebih profesional, meningkatkan disiplin, serta memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat. Ya baik, Badegar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kutai Timur siapkan lahan sekolah rakyat, pematangan dikebut 117 hari. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Upaya menghadirkan akses pendidikan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim mulai memasuki tahap yang semakin nyata di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah Kabupaten kini mempercepat penyiapan lahan seluas sekitar 8 hektar sebagai prasyarat utama pembangunan sekolah rakyat, program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Tahapan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam rapat koordinasi persiapan pematangan lokasi pembangunan sekolah rakyat yang dipimpin Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Nur di Ruang Kapur Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Timur pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Dan Badegar, Noviari Nur mengatakan bahwa lahan yang dipersiapkan saat ini merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Meski proses sertifikasi masih berlangsung, status kepemilikannya telah jelas sehingga dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan pemerintah pusat. Lokasi yang dipilih berada di kawasan Jalan Simono, Sangatta Utara. Kawasan tersebut sebelumnya direncanakan menjadi area perumahan pegawai pemerintah kabupaten. Dari sekitar 20 hektar aset pemerintah daerah yang tersedia di kawasan itu, sekitar 8 hektar dinilai memenuhi syarat untuk pembangunan kompleks sekolah rakyat. Namun, penyediaan lahan tidak berhenti pada aspek legalitas. Pemerintah daerah juga berkewajiban menyiapkan kondisi tapak agar siap dibangun.
Tahapan tersebut meliputi penyusunan rancangan kawasan, penghitungan kebutuhan pekerjaan cut and fill atau penggalian dan penimbunan tanah untuk memperoleh elevasi lahan yang sesuai hingga penyusunan estimasi pembiayaan. Menurut Noviari, rancangan tata letak kawasan saat ini sedang diajukan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur di Samarinda. Dan setelah rancangan memperoleh persetujuan, barulah kebutuhan anggaran pematangan lahan dapat dihitung secara rinci. Adapun besaran anggaran masih menunggu hasil kajian teknis Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya, usulan tersebut akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk menentukan sumber pembiayaan melalui APBD perubahan tahun 2026 maupun APBD tahun anggaran 2027. Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses penyiapan lahan dapat dituntaskan pada tahun ini. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, pemerintah pusat dijadwalkan melakukan survei teknis di lokasi sebagai dasar penentuan kelayakan pembangunan. Dan pendengar, sementara itu Kepala Dinas Sosial Kutai Timur Ernata Hadi Sujito menegaskan bahwa sekolah rakyat tidak dibentuk untuk menggantikan sekolah negeri yang telah ada. Kedua, sistem pendidikan tersebut memiliki sasaran berbeda. Di mana sekolah rakyat memang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang datanya sudah terdaftar di pemerintah. Program ini juga memprioritaskan anak yatim, kemudian anak piatu atau yatim piatu dari keluarga kurang mampu, termasuk anak-anak yang tinggal di daerah yang akses pendidikannya masih terbatas. Dan harapannya mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang berkualitas dan memiliki masa depan yang lebih baik, terutama di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, sekolah rakyat mengadopsi konsep boarding school atau sekolah berasrama. Seluruh kebutuhan peserta didik mulai dari tempat tinggal, konsumsi, seragam, perlengkapan belajar, hingga proses pendidikan akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Model pendidikan itu juga menempatkan pembentukan watak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar. Guru yang direkrut melalui mekanisme seleksi sesuai standar kompetensi tidak hanya menyampaikan materi akademik berdasarkan kurikulum nasional, akan tapi juga mendampingi pembinaan karakter bersama para pengasuh asrama. Disiplin, kepemimpinan, tanggung jawab, serta kecakapan hidup menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari. Dan sementara itu, staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kutai Timur Riki mengungkapkan bahwa pekerjaan pematangan lahan seluas 8 hektar diproyeksikan berlangsung selama 117 hari kalender. Tahapan pekerjaan meliputi pengupasan lapisan tanah, perataan permukaan, pekerjaan cut and fill, hingga pembentukan kontur lahan sesuai desain teknis yang telah disetujui. Baik, pendengar di 99.4 FM mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi. Kami hadirkan berita terkait Dinas Pariwisata Kutai Timur dorong pembentukan BPPD genjot sektor pariwisata daerah. Kembali berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah strategis guna memperkuat sektor pariwisata daerah dengan menggelar musyawarah dan sosialisasi regulasi Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD. Kegiatan yang dihelat pada Rabu 29 Juli 2026 itu di ruang rapat Dinas Pariwisata menjadi momentum penting dalam menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan pariwisata lokal. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur Mahriyadi yang didampingi oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Khairuni Sanur. Dalam sambutannya, Mahriyadi menekankan bahwa pembentukan BPPD merupakan kebutuhan mendesak sekaligus wadah krusial untuk menyatukan persepsi serta membangun komitmen bersama. Mahriyadi menambahkan bahwa kehadiran BPPD bukan sekedar formalitas administratif, melainkan motor penggerak utama agar potensi wisata Kutai Timur dapat terkelola dan terpromosikan secara maksimal. Dan dalam sesi pemaparan dan diskusi, keduanya membedah secara mendalam mengenai regulasi, tugas pokok, fungsi, hingga tata kelola BPPD.
Syarifuddin dan Awang menjelaskan bahwa BPPD dirancang untuk berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Lembaga ini memiliki fleksibilitas dalam menghimpun dana di luar APBD serta merumuskan strategi pemasaran pariwisata yang lebih agresif dan tepat sasaran. Melalui sosialisasi intensif ini, Dinas Pariwisata